93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini nih, dalam program Semangat Pagi. Dan Respon semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam kedua ya. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responer ya. Tentu buat responer semuanya yang masih bergabung bersama dengan Viko dimanapun berada, baik yang sudah bekerja, berdagang, mengurus rumah, mengantar anak ke sekolah, ataupun masih dalam perjalanan, semuanya dalam keadaan sehat dan segala urusannya dimudahkan ya. Senang sekali tentunya Viko dapat kembali menemani ruang dengar responer tentunya di program Semangat Pagi di jam kedua. Jadi responer semuanya, pagi ini tuh kita tadi sedang membicarakan sesuatu yang mungkin sangat relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang mungkin seringkali kita pikirkan, bahkan terkadang membuat kita menarik nafas panjang ketika melihat kebutuhan rumah tangga yang seolah tidak ada habis. Nah responer, kita tadi tentu sedang berbicara tentang bagaimana menjaga keharmonisan keluarga ketika penghasilan terbatas. Tadi kita sudah berbincang bahwa persoalan keuangan bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi juga bagaimana kita menyikapi bersama dengan keluarga dan juga pasangan kita. Nah, di jam kedua ini Viko ingin bertanya terlebih dahulu, menurut responder, mana yang lebih sulit dalam menghadapi persoalan ekonomi keluarga? Mencari penghasilan tambahan atau menjaga komunikasi agar suami dan istri tidak saling menyalahkan? Nah, bisa nanti langsung DM Viko 08215668003. Jangan kemana-mana ya, karena kita lanjutkan perbincangan pagi ini setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus, kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
4: Kabut asap memang perlu kita waspadai. Tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responan semuanya di pagi hari ini. Buat responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responan semuanya, mengapa sih persoalan uang itu memicu pertengkaran ya? Tadi kita udah bicara bahwa bagaimana keluarga menghadapi penghasilan yang terbatas. Sekarang Viko ingin mengajak responan semuanya untuk melihat satu persoalan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Sebenarnya yang membuat suami istri bertengkar itu uangnya atau cara ya mereka menghadapi uang tersebut. Ya, seorang suami pulang kerja dengan tubuh yang lelah, seharian berusaha mencari nafkah, menghadapi pekerjaan, menghadapi tekanan. Ya, sementara istrinya juga tidak kalah sibuk ya, mengatur belanja, memikirkan kebutuhan anak, menyiapkan makanan, dan juga tentunya memastikan urusan rumah itu berjalan sebagaimana mestinya. Jadi keduanya sama-sama lelah ya, keduanya sama-sama punya beban. Tetapi ketika berbicara tentang uang, justru itu yang menjadi perdebatan. Suami kayak merasa penghasilannya tidak dihargai, istri merasa kebutuhan rumah tangga tidak dipahami. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, bukankah mereka sebenarnya sedang memperjuangkan hal yang sama, ingin keluarganya hidup enak gitu ya, hidup baik. Ya terkadang memang masalahnya bukan karena tidak ada cinta, bisa jadi masing-masing sedang kelelahan, merasa khawatir dan tidak tahu bagaimana menyampaikan isi hati dengan cara yang tepat. Karena itu kita belajar bahwa membedakan antara pasangan kita dan masalah yang kita hadapi. Pasangan bukan musuh kita, pasangan adalah tim kita. Persoalan keuanganlah yang perlu kita cari jalan keluarnya bersama. Jadi jangan sampai kita begitu sibuk memperdebatkan siapa yang salah sampai lupa bahwa kita seharusnya berdiri berdampingan untuk menghadapi masalah tersebut ya. Mengunggah emosi, jangan sampai pasangan merasa berjuang sendirian nih responder. Jadi memang ya kita perlu membicarakan masalah keuangan saat suasana tenang gitu ya. Jangan bahas seluruh persoalan keuangan ketika salah satu sedang marah, kelelahan. Jadi memang kita perlu pilih waktu yang tepat. Dengarkan satu sama lain tanpa menghakimi dan fokus untuk sama-sama mencari jalan keluar ya. Buat kesepakatan keuangan bersama. Catat pemasukan, kebutuhan pokok, tagihan, pengeluaran yang dapat ditunda. Sesuaikan dengan anggaran dan kondisi nyata, bukan dengan tuntutan gaya hidup orang lain. Yang ketiga, tetapkan, ciptakan kebahagiaan sederhana. Ya, makan bersama, bercanda, jalan santai, memahami anak belajar, menemani anak belajar. Jadi memang tidak harus mengeluarkan biaya besar. Sisihkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Libatkan keluarga sesuai usia dan kemampuan. Ajarkan anak nih responan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan tanpa membuat mereka harus merasa bersalah atas kesulitan keuangan orang tua. Orang dewasa tetap bertanggung jawab atas keputusan keuangan keluarga. Nah, buat responan semuanya, ketika kondisi ekonomi sedang sulit, menurut responan yang paling dibutuhkan dalam rumah tangga itu apa sih? Nanti langsung ke MVK 082155668003.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
2: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
1: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
2: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
1: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
2: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
3: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Fiko tentunya yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Yang punya teman, rekan kerja, pasangan, keluarga di mana Respon ingin kasih surprise kepada mereka dengan ucapan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Fiko 082155668003. Respon semuanya. Tadi kita melihat bahwa ya sangat penting keluarga itu saling terbuka satu sama lain, ya kan, menciptakan kebahagiaan, melibatkan keluarga sesuai dengan usia dan kemampuan. Dan apakah penghasilan yang lebih besar, komunikasi yang lebih baik antara suami dan istri, atau kemampuan untuk saling memahami dan menerima keadaan, itulah yang paling dibutuhkan dalam rumah tangga. Ya tentu setiap keluarga tuh punya pengalaman yang berbeda. Mungkin ada sahabat atau responden semuanya yang pernah melewati masa ketika penghasilan sangat terbatas, tetapi keluarga tetap bisa bertahan karena saling support satu sama lain. Mungkin ada juga yang merasa bahwa persoalan ekonomi justru menjadi ujian terbesar dalam hubungan rumah tangga, ya. Oleh sebab itu responden semuanya, kalau hari ini responden belum mampu memberikan semua yang diinginkan keluarga, apa sih yang masih bisa responden berikan agar tetap mereka tetap merasa dicintai? Ya mungkin jawabannya adalah waktu, mungkin perhatian juga, mungkin kesediaan untuk mendengarkan, dan mungkin juga sebuah pelukan atau ucapan thank you yang sudah lama tidak kita sampaikan kepada mereka. Jadi keluarga yang kuat itu bukan keluarga tanpa masalah, ya. Sebenarnya keharmonisan bukan berarti keluarga tidak pernah berbeda pendapat. Keharmonisan juga bukan berarti suami dan istri harus saling sepakat dalam segala hal, ya. Keharmonisan berarti kita belajar menyelesaikan perbedaan tanpa merendahkan satu sama lain. Penghasilan terbatas, kita belajar mengatur prioritas. Ketika kebutuhan meningkat, kita belajar berdiskusi. Ketika salah dan merasa lelah, kita belajar mendengarkan. Dan ketika keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan, kita tetap menghargai usaha yang sedang dilakukan bersama. Dan ya sebenarnya Fiko gak bisa menjamin bahwa kehidupan ekonomi keluarga akan selalu mudah, ya gak semua. Jadi tetapi kita bisa berusaha agar kesulitan tersebut tidak membuat kita kehilangan rasa hormat dan kepedulian satu sama lain. Itu dia respon semuanya, stay tune terus di 93,0 FM.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia.
1: Khusus Anda yang mendengar informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp1.000.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Tak hanya itu, ada promo tambahan berupa pelayanan kesehatan gratis, terapi kesehatan gratis setiap bulan, mulai dari awal pendaftaran hingga 1 kali setelah kepulangan dari ibadah umroh. Promo ini khusus bagi Anda yang melakukan pendaftaran langsung di kantor Ajwa Tour Cabang Pariaman.
0: Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Along berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Along, seberang kantor KUA Lubu Along. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
2: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali Respon semuanya di program Semangat Pagi. Ya, bersama dengan Viko tentunya menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Gimana Respon semuanya? Sudah siap-siapkah untuk melakukan aktivitas hari ini? Ya, apapun yang Respon lakukan hari ini caranya berjalan dengan baik. Tentu semua hal yang Respon lakukan, ya Respon lakukan

tetap bisa sekolah. Namun apapun keadaan ekonomi kita hari ini, jangan sampai kesulitan hidup membuat kita kehilangan hal-hal yang justru paling berharga ya dalam sebuah keluarga. Jangan sampai karena terlalu lelah cari uang kita lupa mendengarkan cerita pasangan, cerita anak gitu ya. Dan jangan sampai kita menunggu kehidupan menjadi lebih baik untuk memulai memberi perhatian dan kasih sayang kepada keluarga. Jadi kalau hari ini pasangan kita terlihat lelah, mungkin ada salah, mungkin enggak salahnya kalau kita bertanya, apa sih yang bisa saya bantu gitu ya. Dan kalau selama ini kita terlalu sering mengeluh, terlalu mudah marah atau lupa mengucapkan terima kasih, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Karena pada akhirnya responder, kebahagiaan keluarga bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita saling memperlakukan ketika keadaan sedang tidak mudah. Ingat, responon semuanya, penghasilan boleh terbatas, rumah boleh sederhana, tetapi jangan sampai kasih sayang, rasa hormat dan kebersamaan di dalam keluarga juga ikut berkurang. Semoga setiap langkah kita dalam mencari rezeki menjadi bagian dari perjuangan membangun keluarga yang lebih baik. Semoga setiap lelah kita bernilai kebaikan, setiap kesulitan mengajarkan kita untuk saling menguatkan, dan setiap hari memberi kita kesempatan untuk menjadi pasangan dan orang tua yang lebih baik. Setelah ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani respon semuanya dengan membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Sofiko pamit undur diri, selamat beraktivitas, berespon semuanya, dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama, baru disapa loh hari ini. Bersama Jejel dan Cila di pagi hari ini.
1: Selamat pagi, hai semuanya responers. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Wow.
0: Aduh,
1: kita senang banget
0: Betul.
1: Bisa kembali untuk menemani responder semua di program Ruang Pagi.
0: Iya, masih bersama Jejel dan Cila pastinya di pagi hari ini.
1: Betul. Gimana kabarmu, Jel?
0: Alhamdulillah baik, walaupun untungnya hati ini tidak semendung yang di luar ya, Kak, cuaca yang di luar. Karena memang cuaca di luar mendung banget, Kak, tapi mendungnya bukan mendung hujan masalahnya.
1: Kabut.
0: Betul.
1: Iya, sebenarnya panas ya.
0: Iya.
1: Hawanya itu ya, cuacanya itu sebenarnya rasanya tuh panas ya. Cuman mendung-mendung gimana gitu ya. Tetapi bukan berarti hati kita juga mendung ya, Jel.
0: Waduh,
1: ya.
0: Waduh, betul. Setuju dong. Kita harus tetap semangat karena kita akan membuka obrolan di pagi hari
1: ini. Betul sekali, dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya topik di pagi hari ini, topik yang menurut aku spesial.
0: Waduh.
1: Karena kita akan kembali kepada masa-masa di mana kita tidak memikirkan seberat ini ternyata dewasa ya.
0: Waduh, iya lagi.
1: Iya
0: enggak
1: sih?
0: Benar.
1: Waktu kecil mah kita enggak ada mikir gimana nih kerjaan gua. Gimana nih cita-cita gue, masa depan gue, gue makan apa nih besok, iya kan?
0: Betul.
1: Iya, duit gue tinggal 1.000 lagi di dompet, kita mah gak ada mikir di situ.
0: Yang kita pikirin nanti jajan di depan masjid, gitu. Biasanya kalau aku, Kak, dia tuh biasanya jajan-jajanan yang biasanya pas lagi taraweh. Itu banyak tuh orang-orang yang jajanan di situ. Nah,
1: betul.
0: Itu tuh udah jarang banget, Kak, sekarang.
1: Udah enggak seperti yang dulu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Asal perasaannya jangan begitu ya.
0: Aduh.
1: Maksudnya tetap cinta Respon Radio, Jel.
0: Oh iya, Respon Radio.
1: Perasaannya tetap sama Respon Radio,
0: iya.
1: Jangan sama yang lain.
0: Betul.
1: Itu maksudnya.
0: Karena yang lain pun juga enggak ada, Kak.
1: Iya lagi. Sama lagi.
0: Aduh.
1: Enggak, kita enggak curhat ya resonansi ya. Ini semacam intermezzo kata.
0: Betul. Intermezzo aja.
1: Tapi intinya kita senang pastinya ya, karena 2 jam ke depan ini Cila sama Jejel akan terus menemani responder semua.
0: Betul.
1: Dan kita mau mengajak responder untuk memberikan komentarnya juga, tanggapannya, bukan hanya tanggapan, kalau mau curhat juga atau mau menceritakan pengalamannya, kisahnya tentang topik kita boleh. Karena kita mau mengajak responder kira-kira kalau di masa kecil jajanan yang paling disukai, yang paling dikangenin.
0: Betul.
1: Dan sekarang enggak ada.
0: Aduh,
1: ya,
0: kan, betul.
1: Bukan enggak ada, cuman udah enggak
0: jarang di, ya. Udah jarang.
1: Susah, sulit gitu ya didapat gitu ya. Paling ada di tempat-tempat tertentu aja.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kira-kira apa nih jajanan yang dikangenin, yang diingat banget, aduh pengen banget makan itu nih. Alasannya kenapa?
0: Betul. Nah, juga mungkin kali aja, Kak, di jajanan tersebut itu ada ceritanya.
1: Iya, betul.
0: Boleh banget Rasmoras juga cerita di kita aja. Kalau misalnya panjang banget ceritanya, Kak, kita siap membacakan. Langsung aja di WA kita di 0811 6622930. Dan juga boleh nanti kita ada live TikTok juga ya.
1: Betul.
0: Di Respon Radio 93,0 official, atau melalui DM Instagram dan Facebook dengan nama yang sama, yaitu Respon Radio 93,0 official.
1: Wow.
0: Aduh.
1: Tentunya kita menantikan ya, supaya kita bisa sama-sama mengetahui bahwa oh iya ya, jajanan ini ternyata ada ya.
0: Iya.
1: Kadang jajanan di tempat aku belum tentu ada di tempat kamu, soalnya.
0: Betul.
1: Jel, sorry.
0: Kangen sama Bang Jojo nih kayaknya.
1: Iya lagi, kapan ya Jo kita siaran lagi?
0: Aduh.
1: Besok kayaknya. Tapi belum tentu juga jajanan di tempat kamu ada tuh di tempat aku.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Setuju.
1: Nah,
0: banget.
1: Jadi boleh nih cerita-cerita supaya kita tahu, oh ternyata ada jajanan ini ya.
0: Betul.
1: Oh ternyata seenak itu ya, gitu ya. Kan gak kebayang gitu ya.
0: Betul.
1: Dan boleh dibagikan kisahnya, pengalamannya juga gitu ya. Sesuatu yang gak enak pun juga gak apa-apa. Ada tuh, tapi gimana ya, kayak bukan sesuatu yang aku suka. Boleh juga gitu. Gak harus yang kita suka gitu ya, tapi ingat gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Bernostalgia gitu ya.
0: Adalah ingatan di dalam ingatan tuh ini tuh enggak suka gara-gara pernah kemakan cabenya.
1: Iya, misalnya. Mungkin. Jadi trauma sama cabe kan. Iya, lihat cabe pun takut.
0: Takut. Aduh.
1: Iya, oke, sambil kita tunggu mungkin ya. Kita dengerin satu lagu dari Liodra ya. Judulnya apa, Jill?
0: Pintu Hati. Wow.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Aduh, seru banget nih kayaknya.
0: Kalau ingat makanan tuh kayak pengen makan.
1: Betul.
0: Pengen makan pudan juga.
1: Aduh.
0: Soalnya di live TikTok udah rame nih. Ada Bang Masada juga yang sudah join. Wow, pudan udah rame nih komentarnya nih. Makanan-makanan yang dia kangenin, yang dia ingat di waktu kecil.
1: Betul.
0: Dan bahkan mau buat usaha di Mentawai, saking kisminnya di Mentawai makanan-makanan di
1: karena mungkin emang bahan bakunya ya kak.
0: Iya betul, ya kan. Dan kita juga mungkin SDM-nya juga gak ada kan yang bisa mengolah itu, ya kan, yang bikin masak. Nah nanti deh aku pulang tinggal di list aja ya pudanya nama makanan semua.
1: Iya.
0: Oke, ada Melisa juga yang baru join di pagi hari ini. Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi Kak Melisa.
0: Wah, tapi memang ya kalau misalnya ingat makanan itu senang banget ya.
1: Jadi
0: senang gak sih kalau bahas makanan?
1: Banget Kak, karena emang POV orang tuh beda-beda. Kadang ada nih Kak, kalau yang lucu adalah di sini onde-onde sama kue klepon. Jadi onde-onde itu tuh kok nggak salah penyebutannya sama. Kalau di Jawa itu jawabnya klepon bilangnya. Tapi kalau di sini tuh bilangnya onde-onde atau kebalik ya, aku agak lupa. Soalnya ada dia tuh penyebutannya sama.
0: Jadi tapi beda.
1: Tapi
0: betul, beda makanan,
1: betul.
0: Beda jajanan.
1: Kalau di Jawa Kak, klepon itu yang warna hijau gitu. Nah, kalau onde-onde itu yang wijen. Tau gak Kak, yang dalamnya ada itu
0: gula merah.
1: Bukan merah Kak, yang dalamnya itu kacang hijau. Itu onde-onde sama
0: tapi
1: kami.
0: Tapi bisa divariasikan kan isinya.
1: Genzi-genzi ini sudah mulai senang sama yang lain-lain, coklat dan segala macam.
0: Iya. Jadi banyak variannya akhirnya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Memang ini kalau makanan jajanan ini gak ada habisnya.
1: Gak ada habisnya,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Seperti Bang Teo juga yang sudah join di pagi hari ini. Kalau Bang Teo bilangnya maunya koja.
1: Itu sumpah benar sih kata
0: koja.
1: Bang Teo. Kata Bang Rayu,
0: Bang Teo.
1: Emang koja tuh jarang banget Kak ditemuin dan enak, aku pernah dibawain.
0: Aku belum makan, Jel. Itu gimana? Itu kita belinya di mana?
1: Aku juga gak tahu Kak, aku dikasih Kak. Itu benar-benar first time dan aku benar-benar suka sama teksturnya.
0: Katanya di Palembang nih, karena makanan khas Palembang koja ini.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita akan ke Palembang beli ini ya.

0: beli koja ya. Oke. Okay.
1: Cuman beli koja aja kita ke Palembang.
0: Betul.
1: Dan selain itu, ternyata Theo juga suka cucur dari Sumatera nih. Dan juga cucur. Di Jawa, cucur. Aku enggak suka. Maksudnya kurang.
0: Oh iya, karena memang teksturnya itu kan berongga ya. Betul. Jadi minyaknya itu masuk ya.
1: Banyak banget. Betul. Gitu, tapi banyak yang suka. Mm-mm. Teman-temanku di waktu di Tangerang juga pada suka ini, makan ini, cucur.
0: Cucur janggal.
1: Cucur. Kalau aku enggak deh.
0: Enggak ya. Ya aku juga kurang suka sih Kak sebenarnya kalau cucur nih. Terus juga ada lagi mungkin sekarang tuh yang udah jarang tuh pancong Kak.
1: Enak lagi. Aku apa makanan itu? Makanan ini ya, makanan pancong ini ya. Itu aku bisa makan 10 sekali makan.
0: Aduh.
1: Aku suka beli itu. Karena memang seenak itu.
0: Iya
1: kayak ya, sederhana enggak sih ya kan? Terus unik gitu ya, tempat dia di apa dibuat gitu tuh unik gitu. Terus enggak lama.
0: Enggak
1: lama dia masaknya gitu. Terus ada kelapanya, ada gulanya dikasih. Yeah. Aduh enak banget.
0: Enak banget.
1: Aduh pengen balik lagi nih kata.
0: Aduh. Tapi kalau Kakak tim pancong.
1: Apa tuh?
0: Jadi tuh ada Kak dua ada pancong sama kue cubit kalau enggak salah. Nah, pancong ini Kakak tim yang matang atau yang setengah matang?
1: Setengah matang.
0: Iya kan Kak?
1: Enak aku setengah matang.
0: Kan?
1: Iya.
0: Sumpah enak banget.
1: Aku setengah matang. Bukan hanya telur doang ternyata yang setengah matang ya.
0: Betul.
1: Pancong juga ada setengah matang.
0: Setuju. Kalau kue cubit aku prefer yang matang.
1: Kayak cubit. Coba kue cubit bagaimana?
0: Ini yang ini kue cubit.
1: Sebenarnya sama ya,
0: pukis. Oh. Kue pukis. Dia bentuk adonannya.
1: Oh, bentuknya sama, cuma adonannya kali ya, bahannya yang betul. Beda gitu ya. Oh.
0: Nah, itu juga bisa dia setengah mateng Kak. Rata-rata orang pada yang setengah mateng, tapi aku lebih
1: doyan pancong.
0: Lebih gurih, manisnya dapat enggak sih?
1: Banyak
0: ya?
1: Makan lebih banyak makan pancong dibanding yang ini.
0: Pukis.
1: Padahal ini sebenarnya lebih mefong kali ya. Mefong.
0: Mefong. Enggak sih Kak.
1: Enggak juga. Karena ini aku beli kalau di pancong ini 5.000 bisa dapat 4.
0: Banyak banget.
1: Betul. Gitu. Nah, ini kayaknya mungkin belum tentu bisa dapat 4 gitu ya. Jadi kayak aduh, tapi pancong sih ya di hati aku number one
0: pancong ya. Iya.
1: Oke, kalau Opu dan bilang coklat apa nih yang murah 500 perak dulunya nih. Sebelum Silver Queen menyerang katanya.
0: Betul. Namanya coklatnya Cuy.
1: Namanya Cuy. Tadi kita sebutannya awal ya. Awalnya tuh Cew. Oke, ternyata coklatnya namanya Cuy. Wow, betul. Nah sayang sekali ya, saya belum pernah makan itu.
0: Aduh.
1: Ini kayaknya saya beda planet deh.
0: Kayaknya memang mungkin kendala produksi aja kayaknya.
1: Iya, tolong ya Pudan ya, boleh kementawai produksi itu ya.
0: Iya.
1: Dibuat gitu usahanya, kecil-kecilan aja dulu. Katanya kita buat usaha tahu berontak juga Kak.
0: Iya. Siap-siapin bahan-bahan dan rotasi ya Pudan ya.
1: Gak cuma orang yang berontak ya, tahu juga bisa berontak loh Pudan.
0: Tapi gimana POV Kakak pas nyampe sini ada tahu berontak?
1: Aku juga kaget, kemarin kan dibawain kan sama responders ya kan, yang bawa itu tuh tahu berontak. Kaget aku tanya, ini tahu berontak? Tapi enak. Aku suka ya. Tolong.
0: Iya.
1: Ada lagi enggak yang bawain?
0: Aduh. Ayo Kak main deket UNP Kak, banyak kayaknya.
1: Banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman UNP. Di Padang Kak tahu berontak ini atau ada di beberapa kota juga?
0: Aku kurang tahu Kak, tapi jujur aku juga baru nemu di sini. Aku baru nemu di sini. Aku baru nemu di sini. Kalau di Jawa kan enggak ada.
1: Enggak ada sih, makanya. Ya. Aku kan beberapa tahun di Jawa kan. Aku enggak pernah dengar ada tahu berontak ya kan. Terus isinya juga agak unik ya kan. Ada cuil-cuil tahunya di dalam.
0: Iya, ada tahunya emang dipotong kotak.
1: Kena, makanya dia disebut tahu berontak ya. Emang dia berontak di dalam?
0: Oh iya, dia mau keluar tapi
1: mau keluar
0: bisa.
1: Kali ya. Udah secuil lagi di dalam.
0: Betul.
1: Oke, jangan makan aku kata Pudan. Nah,
0: aduh.
1: Ada Melisa juga yang bergabung. Kalau Melisa juga ini nih ya, menyapa kita tentunya selamat pagi, Jajel dan juga Cilam pagi. Mau request lagu Aduh Rayu katanya Aduh dari Rayu. Tulus. Okay, Melisa.
0: Siap.
1: Kita akan putarkan. Hai Asena udah join di pagi hari ini. katanya anjong aseo.
0: Aduh-aduh anjong aseo.
1: Apa ohayo katanya nih. Oke, gimana kabarnya Asena? Nah, ini di live TikTok pun juga pada pancong-pancong-pancong katanya. Tim pancong, tim pancong.
0: Tim pancong gitu, ya, katanya.

0: Setengah matang kalau Asena, pancongnya yang setengah matang. Hai Novia, wah boleh nih yang belum join di pagi hari ini, yang belum kirimkan komentarnya mengenai topik kita, kira-kira jajanan atau makanan ya waktu kecil yang paling suka gitu, atau dikangenin atau yang diingat gitu ya, boleh join, boleh berikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official atau melalui WhatsApp kita
1: di 0811 6622 930. Aduh, bisa juga langsung ke live TikTok kita ya, di live TikTok atau DM sosmed kita di Instagram dan Facebook dengan nama yang sama, yaitu Respon Radio 93.0 official. Nah, sambil menunggu nih tanggapan responders dan masih bernostalgia nih ya, masih kayak dulu ada ini, dulu ada ini, kita baca-baca juga di live TikTok kita. Kita dengarkan dulu satu musik dari Lenka.
0: Okay.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Iya, heavy rotation dari JKT48. Waduh, sudah menghoyak sekali pagi hari ini ya Kak Cila ya. Karena memang heavy rotation ini lagu yang benar-benar bikin fansnya JKT48 itu tiba-tiba hoi hoi hoi hoi hoi gitu banget kayak gitu aja.
1: Aku apa? Tim ininya aja yang hore-hore, tim hore.
0: Tim horenya aja.
1: Kalau jajelnya yang nyanyi ya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Tapi memang kalau lagu-lagu apa yang barusan kita dengar itu tuh sering banget gitu ya, waktu kecil itu diputarin gitu. Karena itu salah satu band juga ya, gitu. K-pop ya, K-pop atau band.
0: Apa ini emang apa yang namanya bisa kita
1: group.
0: Bilang grup.
1: Betul.
0: Girl group.
1: Girl
0: group yang emang ada di Indonesia tapi dia tuh tersebar gitu kan. Ada yang dari Jepang. Nah, tapi namanya bukan JKT, tapi namanya AKB48.
1: Gitu. Wow, kamu sangat-sangat mengagumi itu ya dan menggemari.
0: Tahu aja.
1: Nah, kita kembali ke topik kita di pagi hari ini karena kita masih mengajak responder semua untuk membagikan kisahnya mungkin kali ya,
0: ataupun
1: ceritanya waktu kecil. Karena setiap kita tuh punya cerita yang unik, yang lucu, yang imut, iya kan? Imut gak tuh? Jadi boleh banget ya Resonars untuk membagikan pandangannya, bukan pandangan, ceritanya ya. Atau sesuatu yang dirindukan, dikangenin waktu kecil.
0: Betul.
1: Salah satu makanan mungkin ya, yang gak bisa, aduh, dilupakan ini nih. Makanan ini nih, ini gak ada di tempat lain soalnya nih.
0: Iya betul.
1: Kayak gua nih kan.
0: Apa tuh?
1: Jajanan, mungkin di tempat jajil gak ada nih.
0: Apa
1: jajanan
0: tuh?
1: Kami dulu waktu kecil tahun 2005 kayaknya, 2006 kayaknya.
0: 2005
1: itu berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu, Jel.
0: Waduh.
1: 20 tahun yang lalu.
0: Waduh. Tua
1: tahu
0: banget.
1: Tahu gak jajananku apa, Jel?
0: Apa tuh?
1: Beras sama gula dicampur, terus dikasih di plastik gula yang kecil. Itu ya kan. Nah, gua naik panjat pohon mangga, tahu? Kami nongkrong lah di sana sambil makan itu.
0: Itu gimana tuh Kak, kerauk-kerauk gitu jadi kita
1: rasanya manis udah pasti karena ada gula, kan? Cuman agak gimana gurih-gurih gimana gitu ya. Gurinya beda.
0: Gurinya beda. Ini bukan dari kelapa, bukan dari masako nih, dari mana nih gurinya nih?
1: Itu sudah. Nah, itu agak gimana gitu ya jajananku waktu kecil, tapi itu aku kangen. Kenapa? Karena ketika kami naik panjat ya pohon mangga, itu pohon mangga karena pohon mangga itu kan besar kan ya, banyak apa-apa rantingnya juga gitu, jadi bisa nyandar di pohonnya, di batangnya gitu, terus sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Itu yang aku kangenin, suasananya itu loh, apalagi kita di atas kan bisa lihat pemandangan gitu. Jadi kayak wah gila, kapan lagi nih ini,
0: betul.
1: Udah nggak bisa lagi.
0: Nah, sebenarnya bisa diulang Kak, tapi Kakak masih bisa manjat pohon mangga enggak Kak?
1: Masih dong.
0: Waduh,
1: aku aku jangan ditantang. Aku kalau ditantang itu makin menjadi.
0: Aku kalau ditantang kayak ayam sayur.
1: Aku enggak suka sebenarnya ditantang karena aku bakalan lakukan itu. Gitu, kayak yang nge-challenge aku ya, nge-challenge ya gitu. Jadi kayak enggak mau gitu. Kalau Pudan bilang pengen makan rengginang. Nah,
0: aduh, rengginang itu enak banget.
1: Enak
0: sih,
1: banget
0: itu.
1: Sih memang.
0: Itu salah satu makanan yang ngeprank kita waktu Idul Fitri.
1: Iya kah?
0: Dia tuh awalnya di toples. Tahu kah atau kongguan? Nah, toples kongguan yang masukin. Orang ini tuh kan kalau misalnya Idul Fitri itu kan kongguan ya, biskuit gitu. Pas dibuka rengginang. Nah, itu makan ngeprank kita kemarin tuh. Gitu.
1: Oh, kamu diprank berarti ya?
0: Sering.
1: Pernah ya. Sering diprank. Kalau Asena patah-patah apa nih? Lagu nih patah-patah nih.
0: Aduh apa
1: nih? Gak bisa, kita gak bisa putarin nih patah-patah dari Inul ya kayaknya nih. Ini dangdut ya kan
0: dangdut.
1: Iya, soalnya kalau di pagi itu kita yang populer, yang Indo sama Manca aja.
0: Betul.
1: Iya, pop gitu ya.
0: Ada lagi kata Asena nih Kak.
1: Apa tuh?
0: Makanan waktu kecil agar-agar yang ditaruh bubuk susu coklat tuh apa namanya ya katanya. Nah, itu agar-agar Kak, agar-agar. Dia tuh dipotong, terus dia tuh ada bentuknya gitu loh Kak. Misalnya ada mau bentuk rumah misalkan, ada mau bentuk pohon, ada mau bentuk ada yang serem sih gambarnya, ada
1: sebesar
0: mobile.
1: Apa itu agar-agar kecil,
0: kecil cuman,
1: ya
0: emang cuman
1: cetakannya kotak, memang karena, begitu ya
0: iya nggak cetakan kak, jadi sistemnya itu agar-agarnya itu memang kotak, abis itu dipotong tipis, abis itu dia diukir sendiri sama abangnya.
1: Oh,
0: di situ
1: dia, aku nggak tahu deh. Aku belum coba belum lihat pokoknya
0: belum lihat ya. Nah di agar-agarnya itu dia tuh cukup hambar sebenarnya, tapi ditaburin sama bubuk coklat. Tapi memang bubuk coklatnya tuh yang emang bisa kita bilang yang anak-anak lah, yang cuma 1000-2000an gitu loh kak. Tapi itu udah enak banget bagi aku. Coba nanti kakak search deh, itu lucu-lucu banget ada gambarnya.
1: Itu aku, di mana waktu kamu di Depok? Di Jakarta?
0: Di Depok aku masih ada. Sekarang tuh udah jarang kak, dulu tuh di etalase kecil yang bentuknya kotak dipikul kayak gitu. Dia emang dipikul, bisa dipikul
1: emang
0: etalasenya.
1: Emang bisa dibawa kemana-mana.
0: Iya gitu ya, dia
1: ringan
0: biasanya
1: juga gitu ya. Wow,
0: bernostalgia
1: banyak
0: banget
1: ya ternyata makanan ya. Nah salah satu juga makanan yang aku kangenin tau gak sih? Ini aku udah lama banget dan gak lakuin gitu ya, gak coba. Jajan yang mie mentah. Itu bagi kami tuh udah mewah banget ya. Itu mewah bagi kami. Mefah dan banget, karena mewahnya itu kami makannya sama-sama biar semuanya rasain sama teman-teman aku. Gitu. Walaupun duit kita patungan misalnya 500 perak gitu ya. Terus beli satu, udah tuh udah bahagia banget tuh. Kita makan itu. Yang mentah, yang mie goreng, iya kan? Iya. Itu jajanan kami waktu kecil. Jadi ya agak susah ya.
0: Karena mungkin ya mungkin kembali lagi transportasinya kali ya kayak bikin mahal sebenarnya.
1: Apalagi kan di pedalaman. Itu belum ada lampu di tempatku tuh.
0: Waduh.
1: Belum lampu, belum ada internet.
0: Waduh.
1: Iya tahun 2005 belum. Jalannya pun rusak semua. Susah kalau kita ke desa-desa lain gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah masih banyak hal-hal yang belum bisa dilakukan gitu. Dibanding yang sekarang udah tinggal tutup mata Jel, kamu udah sampai di kota ini di tempat ini gitu. Karena udah bagus jalannya.
0: Lebih kayak ini gak sih kak kalau soal jalan nih kak. Sebenarnya ada yang bilang kayak gini, kalau di Jawa itu 2 jam 3 jam kita tuh udah sampai ke kota lain ataupun provinsi lain. Tapi kalau misalnya di Sumatera ini jauh-jauh banget kak, kayak apalagi ke Jambi tuh sampai semalaman tau gak sih?
1: Iya.
0: Sampai situ emangnya.
1: Betul.
0: Agak intermezzo kita dikit ya, kita agak cerita sedikit ya. Karena jujur aku kaget, aku terkejut gitu, culture shock di situ. Karena waktu aku kesini kan aku naik bus first time aku kesini. Dari Palembang, dari Lampung ke Palembang masih oke lah karena lewat tol kan kak. Nah dari Palembang ke Jambi itu udah jauh. Jambi ke Padang. Ih jauh banget, aku ngerasa tiap aku bangun nih, aku nanya sama ayahku, di mana ini ya? Di Jambi. Kok dia tadi masih di Jambi sih? Jauh banget kata aku, kayak
1: betul.
0: Intermezzo aja antara Jakarta, antara di Jabodetabek sama di sini ya.
1: Emang betul. Jadi memang mau coba lagi naik bis balik.
0: Jangan kak. Sumpah aku jujur agak trauma naik bis sebenarnya.
1: Wow, tapi kita enggak bahas itu. Dan sudah ada lagi komentar atau tanggapan dari responders kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Pasti responders semua penasaran kira-kira makanan apa nih yang belum mungkin responders tahu juga gitu ya, dan mungkin shock juga ya. Emang iya ya, ada ya gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, boleh kita tungguin sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tentunya. Kita mau dengerin lagu dulu. Dari siapa nih, Jel?
0: Dari 510 yaitu Sorry.

0: Iya, lagu Sorry dari 510 yang di request dari Asena ya kak di live TikTok kita.
1: Wow.
0: Sudah menutup di jam pertama ini
1: program Ruang Pagi tentunya.
0: Betul.
1: Dan kita akan kembali di jam kedua. Kita masih membahas topik yang sama. Kita masih mengajak responder semua karena kita masih ada 1 jam kurang lebih ya untuk menemani responder semua. Jadi jangan mau ketinggalan, langsung cus ke live TikTok kita di Respon Radio 93.0 FM official atau melalui WhatsApp kita.
0: Melalui WhatsApp kita di 0811-662-2930. Ditunggu tanggapannya karena kalau misalnya yang mau lihat yang seru-seru boleh langsung aja ke live TikTok ya kak. Karena ini banyak banget yang request dan seru-seru banget, sumpah. Oke, kita tunggu ya kak. Sambil kita menunggu mungkin kita dengarkan satu lagu dulu.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, lagu Sumpah Mati ya yang sudah kita dengar bersama-sama.
1: Iya, betul.
0: Ini lagunya Rio ya, versinya Rio. Nah lo, ini banyak banget yang sebenarnya suka lagu ini. Dan ternyata kalau lagu ini cukup dalam ya.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh.
0: Ini bukan yang pertama kali.
1: Asik, asik, asik, asik, asik.
0: Aku taunya itu doang. Oke, tapi kita masih ngobrolin tentang jajanan ya kan, yang lagi rame di TikTok pun juga udah pada nyerbu kita.
1: Iya,
0: banyak
1: iya,
0: banget ya, banyak makanan banget, jajanan dulu ternyata. Betul. Yang sekarang ini udah jarang ya, udah susah didapat juga gitu, bahkan udah gak ada lagi gitu. Karena memang di beberapa tempat ada, tapi belum tentu di tempat yang lain ada gitu.
1: Betul.
0: Ya, jadi banyak banget dan saya merasa tertinggal di sini ya, responers ya, kenapa ternyata semiskin itu, maksudnya miskin itu dalam artian selangka itu ya, sesusah itu buat gue dapatin jajanan-jajanan responders yang sudah list di live TikTok yang gak ada di tempat aku.
1: Waduh
0: ya. Aduh, saya merasa tertinggal, tapi gak apa-apa, akhirnya aku banyak tahu.
1: Betul.
0: Ternyata banyak banget. Ini juga ada jajan kelapa gula katanya, jagung kelapa gula. Ini gak ada.
1: Gak ada.
0: Bahkan ya, jagung, bakwan jagung pun belum ada di kampung aku gitu ya. Ya dulu, dulu. Jadi susah sekali.
1: Susah. Enggak apa-apa Kak, di list dulu aja, siapa tahu itu menjadi wishlist Kakak untuk mencoba jajanan, jajanan.
0: Sepertinya benar kata Marin, kita akan buka usaha ya untuk produksi beberapa jajanan ya kan. Doain supaya kita bisa melakukannya.
1: Iya.
0: Tapi itu sebelum itu kita coba dulu pastinya ya. Rasanya oke enggak. Tapi kalau dulu jajanan-jajanan kayak gini-gini kan sebenarnya ini kan untuk anak-anak gitu ya. It's okay sih sebenarnya ya, kalau anak-anak mungkin jajan-jajan yang kayak banyak gulanya ya kan, minyaknya, tepungnya. Karena mungkin kita masa-masa pertumbuhan ya. Jadi kalau udah berusia, nah umur-umur segini nih, ini harus dijaga.
1: Betul.
0: Ya kan, dikurangin tuh gorengan, ya minyak, tepung, apalagi yang punya apa namanya riwayat gula.
1: Iya.
0: Kalau aku kan di keluarga ada soalnya. Oh. Jadi harus waspada, harus jaga gitu. Karena kalau keturunan kan pasti akan turun ya kan. Jadi jangan disikat gitu ya. Maksudnya merasa oh masih umur 20-an kok, aman kok. Nah, padahal itu yang sebenarnya di umur-umur ini yang akan berpengaruh gitu ya, yang akan mengganggu atau merusak tubuh kita nanti di umur-umur di 40-an mungkin ya, 30-an, di masa tuanya kita, itu pasti kita encok nih, benar.
1: Iya betul, baru berasa memang di umur-umur lanjut ya.
0: Kalau umur-umur 20-an itu belum terasa.
1: Belum,
0: gitu.
1: Belum.
0: Tapi kalau udah lewat ya kan, umur 3, 4 di atas itu 5, aduh mulai terasa. Jadi itu terasa, yang harus dijaga.
1: Betul.
0: Dari sekarang. Kalau waktu kecil it's okay sih sebenarnya ya, karena masa-masa pertumbuhan ya kan. Terus aktif juga ya kan, gel, olahraga, maksudnya keringat ya, sering
1: main terus
0: gitu. Tapi kalau sekarang jangan sayangnya.
1: Betul.
0: Kita jaga tubuh kita, jaga diri kita gitu. Kita harus kurangin zat kimia pastinya. Micin apalagi.
1: Micin,
0: micin itu juga harus dihindari.
1: Betul. Nah Kak, di live TikTok nih banyak nih, kan banyak banget ya Kak. Ini maaf banget ya kalau gak kita baca satu-satu ya.
0: Iya,
1: karena
0: ini rame banget soalnya.
1: Betul, bernostalgia banget nih di live TikTok ini. Karena di sini ada yang nyobain, tau gak Kakak, ada makanan Lidi-Lidian. Nah itu Lidi-Lidian tuh dulu aku sering beli juga. Itu sampai ujung bibirku
0: nusuk
1: tuh,
0: ini ya.
1: Iya,
0: gigi-gusi. Nah, gitu. Sama lagi.
1: Iya.
0: Nah, dulu aku waktu kecil tuh suka permen kan. Suka coklat juga. Aku pernah sakit gigi.
1: Aduh.
0: Tolong. Itu beneran lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Mohon maaf.
1: Betul.
0: Ya. Itu kalau sakit gigi itu semua serba salah. Ya, semua apa yang kita apa namanya lakukan itu tuh gak akan ngaruh gitu ya. Maksudnya tetap sakitnya itu nyut sampai ke dalam-dalam gitu.
1: Betul.
0: Jadi memang aku dari situ akhirnya gak makan dengan coklat lagi. Maksudnya ngurangin ya kan. Mungkin resmarer juga banyak gitu ya yang apa pernah alamin gitu karena banyak makan coklat, banyak yang manis-manis, permen. Akhirnya giginya sakit, rusak juga.
1: Iya.
0: Itu gigi aku dulu waktu kecil itu hitam.
1: Oh,
0: ompong lagi. Karena suka coklat.
1: Karena suka coklat ya.
0: Sudah M4 lagi di atas gitu ya, hitam semua lagi.
1: Aduh.
0: Sombong.
1: Untung masih gigi susu ya, Kak?
0: Iya, waktu kecil ya, untung. Pas copot semua tumbuh lagi, beneran gigi gitu. Maksudnya gigi yang baru. Betul. Gitu. Dari situ aku gak mau lagi makan yang coklat, dikurangin gitu. Supaya gak rusak giginya.
1: Betul, emang anak kecil tuh emang semuanya aja dicoba. Asal menarik aja dicoba ya, Kak. Karena di sini Bang Rex juga bilang, dia tuh dulu sering beli kue putu. Nah iya tuh itu ada singkatannya, aku lupa kue putu nih ada pokoknya singkatannya. Yang penting itu dia tuh pakai uap gitu. Di dalamnya itu pakai gula merah dan juga kelapa. Enggak, bukan kelapa, apa yang namanya? Tepung ya, tapi tepungnya itu tepung kasar, bukan tepung yang
0: halus.
1: Jadi abis itu diuap, jadilah putu. Nah, di sini juga katanya Bang Rex juga coba mie gemes. Oh, mie gemes yang kayak kakak, Kak.
0: Betul. Yang kayak sebenarnya yang versi mininya
1: ya, betul. Kan.
0: Kalau Kak Mama itu sebutnya
1: mie gelas.
0: Gitu, tapi beda-beda versi sebenarnya. Cuman kurang lebih besarnya gitu, mini, versi mini gitu. Jadi memang banyak ya jajanan gitu, aduh. Jadi pengen putu, pencari uang tenaga uap.
1: Iya, betul. Nah itu aja tuh. Sama kayak kalau misalkan kita jajan batagor itu kan bakso tahu goreng. Ada cilok itu aci dicolok, itu apalagi tuh banyak banget. Pokoknya sebenarnya jajanan-jajanan yang ada di sekitar kita itu adalah salah satu jajanan yang disingkat-singkat katanya. Nah ini salah satunya kue putu ini dan salah satu apa kepanjangannya tadi tuh yang tadi
0: katanya Esmoni juga ada tuh jajanan jadul.
1: Esmoni. Waduh, baru tahu
0: Esmoni. Coba di Esmoni.
1: Aku taunya es gabus, Kak.
0: Es gabus. Kalau kami dulu waktu kecil enggak ada es-esan karena lampu di situ belum ada.
1: Aduh.
0: Jadi gimana itu? Kulkas pun belum ada.
1: Esmoni.
0: Oke. Luar biasa. Tahu. Walaupun saya belum makan ini ya.
1: Tahu, aku juga tahu.
0: Thank you. Siapa nih? Rex ya. Rex bilang. Oke, luar biasa. Roti masa garing. Ada yang roti kering. Kalau roti kering iya gitu ya.
1: Iya.
0: Ada kayaknya. Kayaknya hampir semua tempat ada sepertinya ya.
1: Betul.
0: Karena itu versi keringnya. Kalau yang kue tawar itu kan yang lembutnya.
1: Iya.
0: Yang halus nya kalau kita bilang mah.
1: Betul. Dan itu enak banget, Kak, kalau misalnya udah sambil nyeruput teh itu.
0: Yang
1: roti kering tuh.
0: Itu enak banget. Itu. Kamu tim yang celupin atau makan aja?
1: Kalau roti kering ya, Kak, itu lebih enak dicelupin sih, Kak. Jadi dia tuh masih ada krauknya tapi lumayan lembut jadinya karena udah kena air.
0: Kalau aku enggak deh.
1: Lebih suka makan, yang
0: gitu. Kurang dapat gitu. Kalau ada jajanan yang tahu enggak roti kabin biskuit, tapi roti dia kabin.
1: Iya.
0: Kabin, nama ininya gitu gabin, ya. Itu makanan yang juga kami sering makan, jadi sarapan sebenarnya. Nah itu dicampur sama air apa teh.
1: Oh, sama teh
0: hangat
1: teh,
0: gitu. Tapi aku tim yang dicelupin. Jadi dicelupin banyak di gelas, akhirnya dia mengembang gitu kan, baru dimakan. Jadi kayak udah halus, udah lembut gitu ya, udah lunak gitu ya. Jadi sarapan sih, sarapan pagi gitu makannya.
1: Kalau itu justru aku hindarin kalau misalnya biskuit gabinnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya roti yang masih kayak dia kan kering banget ya, kan bener-bener pekriuk gitu kan. Nah itu masih bisa aku makan, kata nyelupnya pun juga nggak lama-lama dicelupinnya.
0: Kami roti gabin namanya, coba searching
1: roti gabin.
0: Roti gabin atau kabin, kalau kami sebutnya roti gabin. Coba ya gabin ya.
1: Nah ini gabin.
0: Oh, I see. Iya. Kami sebutnya kabin tapi gabin. Dia warna hijau, ini kan udah ada campuran gula. Kalau yang warna kabin, roti biskuit kabin, iya gitu. Jadi mungkin responus juga bakalan searching ya. Mungkin iya, mungkin gabin kali ya.
1: Dia tuh biasanya kalau gabin ini pakai tape dia.
0: Nah, yang kayak hatari gitu. Tapi dia ada versinya yang beda lagi
1: ya.
0: Itu yang paling lama, ini yang udah baru-baru. yang hatari ini. Nah ini, aduh enak banget sih sebenarnya. Pokoknya kalau udah dicampur sama teh, ya kan, teh manis, yang hangat tapi ya, gitu, aduh itu kayak makan apa? Makan bisa berkali-kali. Ini apa namanya, bisa satu bungkus tuh habis tuh.
1: Waduh, aduh, jangan.
0: Karena harus dicampur. Karena memang seenak itu.
1: Oh, memang seenak itu ya. Oke, oke, oke.
0: Roti Padimas.
1: Oh, aduh, aduh, roti Padimas disebut juga di merek nih ke sini.
0: Iya, betul, betul.
1: Kalau aku biasanya kalau di sini tuh sekarang masih nemu Kak, namanya tuh Gabin Tape. Nah, kalau di Depok itu udah jarang. Bahkan aku pun sampai bikin. Kalau di rumah, pik karena orang tua aku sih, orang tua aku kayak udah lama enggak makan jajanan Gabin. Ya udah dia beli, dia bikin Gabin karena di Jakarta itu enggak ada. Tapi kalau di sini masih ada lah yang jual Gabin tadi sini, Gabin Tape.
0: Wow. Masih banyak ternyata juga ya yang sudah join di pagi hari ini dan juga memberikan makanan jajanan yang dulu waktu kecil ya, yang diingat, yang dikangenin. Nanti kita akan bacain lagi ya. Kita mau dengerin dulu beberapa lagu yang sudah di request oleh beberapa pendengar kita di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Dear listeners, jika Anda seorang pemimpin, Anda harus lebih mengembangkan sikap care kepada bawahan ataupun pelanggan. Bagian care yang artinya menjadi pemerhati, itu harus menjadi core atau inti dari tindakan Anda sebagai seorang pemimpin. Bagian care sangat sentral dan merupakan kunci kesuksesan masa kini. Dalam dunia yang penuh persaingan, perhatian merupakan komoditi yang mahal. Pemimpin yang memperhatikan orang lain, atasan, bawahan, rekan sekerja, pemegang saham, pelanggan, akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Untuk mencapai tujuan itu, ia harus menjadi orang yang rendah hati. Para bawahan akan mati-matian membela perusahaan jika pemimpinnya tahu kebutuhan mereka. Atasan akan sangat mempercayai Anda jika Anda tahu memberi perhatian yang pantas kepada pekerjaan yang dipercayakan. Jika Anda seorang pemimpin, kembangkanlah sikap care ini. Sukses untuk Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Iya, kumpulan bocah dari Malik and the Dance Desentiel. Aduh, aduh, aduh, aduh. Yang udah mengantarkan kita di menit kedua 6 ya, Kak?
1: Iya, ya, betul. Luar biasa, kita sudah di pertengahan jam kedua ataupun jam terakhir di program Ruang Pagi.
0: Betul.
1: Jadi tinggal 30 menit kurang lebih ya. Kita nemanin responder semua dengan topik yang sebenarnya asik banget, ternyata seru ya. Kalau mengingat makanan atau jajanan waktu kita kecil sebanyak itu. Tuh, gitu ya. Dan bawaannya kembali ke waktu kecil sih. Jadi gak perlu mikirin, aduh besok gue makan gak ya. Aduh, uang bulanan gue udah habis lagi.
0: Iya.
1: Aduh, gue ini cari tambahan di mana ya.
0: Iya, iya. Ujung-ujungnya makannya syukur-syukur ada ayam geprek ya, Kak. Kalau lagi mampet banget biasanya cuman ceplok telur doang.
1: Kamu nyuruh aku nanti siang makan geprek ya. Udah kangen sih.
0: Udah kangen.
1: Udah lama enggak makan ayam geprek di sini. Tapi aku punya langganan waktu di Tangerang, ayam gepreknya enak banget.
0: Enak banget.
1: Pedas banget. Aku selalu pesan yang pedas banget. Gitu. Jadi aku bahkan sampai turun untuk ngulek cabe.
0: Waduh.
1: Karena aku udah langganan kan, udah kenal sama yang jual gitu. Jadi terserah aku mau berapa cabenya. Jadi kayak udah ngulek sendiri gitu. Dan memang bahaya di lambung ya, sayangnya. Bahaya banget di kesehatan cila. Jadi untuk itu saya makan, saya kurangin seminggu jadi satu kali. Biasanya hampir setiap hari.
0: Waduh.
1: Dan muka aku jerawatan karena tepung terus minyak. Itu dia.
0: Iya, pasti sih, karena memang sebenarnya kayak jajan, kalau jajanan pasar sih ya mungkin ya, Kak. Itu rata-rata kukusan gitu kan. Jadi emang rata-rata tuh sehat lah. Kakak tahu bajigur gak, Kak?
1: Bajigur,
0: ada bajigur. Namanya bajigur, Kak. Nah, dia tuh bajigur ini dia tuh sering lewat pakai gerobak kalau di rumahku. Dia bawa bajigur, tapi bukan bajigur doang, Kak, yang dia jual. Dia tuh ada jual kayak kacang.
1: Oh, dia ke kuah gitu ya?
0: Iya, dia memang minuman kayak anget gitu, Kak. Memang bajigur nih. Nah, nanti bajigur nih tuh ada sering bawanya tuh sama ini. Sama rebus-rebusan, ada ada ini, ada ubi kukus, ada singkong kukus.
1: Jadi gak cuman satu makanan aja.
0: Iya.
1: Dia udah banyak makanan gitu ya. Jadi kalian tinggal mau beli apa gitu. Wah, itu memang sih kalau ngingat-ngingat waktu kecil itu, jajanan itu tidak ada habisnya.
0: Betul.
1: Tapi memang kenapa banyak juga ya yang akhirnya gak ada sekarang. Udah susah, udah sulit gitu kan. Yang kayak Kiko kan, itu loh.
0: Iya.
1: Jalan Kiko yang 88 masih ya kayaknya ya?
0: Jarang, Kak, sekarang.
1: Yang coklat 8 itu, 8 bentuknya. Kalau responders bilang kacamata.
0: Kacamata, iya betul.
1: Makanya, hah, kacamata, coklat kacamata. Kami sebutnya 8.
0: Oh, 8.
1: 8-8, iya kan. Jadi memang, iya betul, Asena, salep 88.
0: Kalau itu salep ya, itu buat buat yang sakit ya. Asal jangan dikasih ke hati aja.
1: Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya di kampung aku tuh, ada juga yang waktu ada bencana, ya karena dulu tahun 2000-an itu kan banyak ini sering gempa, sering gempa di Mentawai itu ya. Jadi banyak ada bantuan yang susu, yang nasional
0: yang
1: itu.
0: Tadi ada susu nasional.
1: Nah itu kangen banget sekarang gak ada lagi. Enak banget gak sih? Manisnya pas kalau aku.
0: Betul.
1: Ya.
0: Setuju.
1: Manisnya pas, nggak manis-manis, nggak enak.
0: Iya.
1: Itu hampir setiap hari minum itu gitu loh. Jadi bantuannya itu.
0: Betul.
1: Dikasih. Nah, di sisi lain kadang kita senang kalau ada.
0: Iya,
1: kalau ada bencana tuh karena bantuannya dikasih susu. Terus bantuan-bantuan yang lain gitu ya, makanan, mie itu udah pasti tuh, ya
0: pasti.
1: Kan. Dan salah satu yang dikangenin sekarang udah enggak ada lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Setuju.
1: Bahkan rasanya pun udah lupa, asik. Tapi ingat sih bentuknya,
0: minumannya. Dan kalau ini, kalau ngomong-ngomong soal ini, namanya judulnya nama produknya tuh susu murni nasional ya, guys.
1: Iya.
0: Nah itu tuh kalau di aku, Kak, dulu lewatnya tuh pakai orang yang dia tuh kayak sekarang tuh kopi Ajo ya. Kalau kopi Ajo itu kan ada ada talase depannya ya.
1: Betul.
0: Nah, dia kayak gitu juga, Kak. Nah, itu punya jinglenya tuh, Kak. Dia
1: apa tuh? Apa?
0: Susu murni nasional. Nah, itu.
1: Oh, hafal ya.
0: Hafal.
1: Hafal ya.
0: Karena dulu sering beli dan memang benar kata Kak Cila. Katanya memang manisnya pas benar, Kak. Bahkan even kan kalau kadang kan kita rada-rada aneh ya. Orang kan biasa kan rasanya coklat, strawberry. Ini ada jeruk, Kak.
1: Nah, kamu yang suka jeruk
0: aku
1: ya?
0: Aku suka yang jeruk karena rasanya balance menurut aku. Jadi makanya aku lebih senang yang jeruk. Bagi orang-orang aneh sih yang jeruk, tapi bagi aku itu enak banget sih. Rasanya yang jeruk itu, aduh. Banyak banget ternyata emang kalau misalnya kita ngomong nostalgia ini emang jadi banyak bercerita. Itu jinglenya selalu terngiang enggak sampai sekarang, Kak. Sampai aku ingat sampai sekarang.
1: Aduh, jadi kayak pengen ini minum susu nasional gitu.
0: Iya
1: kan. Jadi luar biasa, thank you buat responders juga yang banyak sekali ya kasih atau ingatin kita makanan-makanan jajanan.
0: Betul.
1: Ya waktu kecil. Jadi memang banyak juga yang aku lihat di beberapa tempat warung toko itu yang gak ada di waktu kecil.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak, ya kok udah gak ini ya, udah gak ada ya.
0: Udah gak ada ya.
1: Itu udah jarang ya gitu ya. Kok belum gak lihat lagi ya gitu ya. Padahal kita pengen. Betul. Coba gitu. Dan mungkin ada beberapa juga yang masih ada gitu. Cuman sekarang udah usia-usiaan ini udah dikurangin nih. Tapi gak tahu jajel nih, dari matanya kelihatan
0: masih jajan.
1: Nge-stok, iya, nge-stok jajanan di kos kayaknya ya Jel ya.
0: Masih jajan, kita masih jajan.
1: Iya, dikurangin ya Jel ya.
0: Betul.
1: Ingat umur.
0: Aduh iya lagi, udah 20 udah lewat ini Kak soalnya.
1: Emang iya, karena beberapa dari keluarga orang tua juga mengingatkan kayak gitu sama aku, Jel. Ingat, usia kamu memang masih 20-an. Tapi nanti kamu di usia umur 30-an, 40-an seperti kami ini nih, itu harusnya masih bisa jalan lama, jalan panjang gitu ya, beberapa kilometer. Sekarang gak bisa, ya kan. Terus
0: betul.
1: Banyak sakit juga, sering gampang gitu ya, mudah, capek. Terus gula akhirnya ada, timbul gitu ya kan. Dan juga itu apa namanya, asam urat.
0: Iya, samurat.
1: Asam urat gitu. Banyak lah pokoknya. Itu dikasih tahun. Iya ya, apalagi kalau di keluarga kita ada yang riwayat gula, kolesterol dan segala macam gitu ya. Jadi jangan coba-coba. Gitu.
0: Betul.
1: Jadi aku pikir, oh iya ya, memang di usia ini sekarang kan belum kita rasakan. Nanti kalau udah 30-an, 40-an itu mulai terasa.
0: Kayak solusinya minum jamu kali ya, Kak. Sekarang tuh jamu kan. Jamu tuh lagi tren banget sekarang kayak dengan packaging yang Gen Z abis. Jadi Gen Z yang udah jompo nih kayak bisa alternatif nonton minum jamu ya sekarang.
1: Ada ya Gen Z jompo ya. Aduh.
0: ada pasti ada.
1: Rasanya gimana nih dengarnya nih. Itu ada juga yang bilang kalau enggak salah Rex atau Asina bilang ya, jamu ya kan. Jamu katanya ini bisa bikin pintar.
0: Aduh.
1: Mitos katanya nih.
0: Mitos.
1: Terus direspon lagi Asena kali ya. Aduh, iya lagi jamu bikin sehat katanya.
0: Aduh, iya betul.
1: Oke, tapi emang iya sih perlu minum jamu ya.
0: Perlu.
1: Untuk kesehatan kita.
0: Betul. Gitu. Biasanya kalau anak kecil tuh dulu aku seringnya beras kencur. Ditambah buyung upi. Nah, buyung upi tuh perasanya tuh Kak, jamu. Itu jamu tapi ada rasanya. Dan dicampur sama beras kencur. Nah, kalau biasanya yang emak-emak dan ibu aku dulu tuh seringnya kunyit asam. Sekarang aku kayak penasaran deh Kak, ada loh yang deket di kos aku jual. Kayaknya nanti aku coba deh. Karena udah jompo banget Kak sekarang.
1: Tapi gimana, suka kamu kalau jamu ya?
0: Nah, aku lupa Kak, kalau beras kencur oke lah ya Kak, masih inget. Tapi kayaknya di umur yang sekian ya Kak, masa kita masih beras kencur dan buyung upi ya Kak. Akhirnya saya kita pengen nyoba ini kayaknya kunyit asam kayak gitu, coba ya nanti.
1: Oke, boleh. Responders juga bisa ya gitu ya, kalau doyan jajan gitu ya. Jangan nanti jajannya yang overdosis, maksudnya berlebihan. Tapi vitamin, jamu atau hal-hal yang bisa kita harusnya minum untuk daya tahan tubuh kita atau kesehatan kita kurang gitu. Atau kurang minum air putih, lebih banyak yang berminyak. Nah, ini sebenarnya harus balance gitu ya, harus imbang gitu. Jadi gak boleh berat sebelah gitu. Nanti kalau berat sebelah, encok dong.
0: Aduh.
1: Oke. Kita masih nemenin responder semua, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia.
1: Khusus Anda yang mendengar informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp1.000.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Tak hanya itu, ada promo tambahan berupa pelayanan kesehatan gratis, terapi kesehatan gratis setiap bulan, mulai dari awal pendaftaran hingga 1 kali setelah kepulangan dari ibadah umroh. Promo ini khusus bagi Anda yang melakukan pendaftaran langsung di kantor Ajwa Tour Cabang Pariaman.
3: Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, lagu tadi ternyata udah mengantarkan kita di menit 48 nih Kak, ternyata.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita udah di segmen terakhir nih di program Ruang Pagi tentunya. Aduh. Kita udah menemani responders kurang lebih 2 jam ya. Uh-huh. Dan kita akan tambah 10 jam ya Jel ya.
0: Waduh. Kalau tambah 10 jam JJ yang pamit undur diri kalau gitu Kak.
1: Tapi seru sekali karena di hari ini spesial banget kita ngobrol-ngobrol tentang makanan atau jajanan waktu kita kecil, iya kan? Ada banyak ternyata ya di setiap tempat, di setiap daerah, beda-beda ya beda-beda. Jajanannya. Betul. Kadang aku ngerasa insecure.
0: Apa
1: insecure enggak tuh? Iya kan? Aku ngerasa tertinggal soalnya, Jill. Jadi banyak banget aku enggak pernah coba waktu kecil. Hmm. Jajanannya beda gitu loh, di tempat kamu, di tempat aku.
0: Bisa jadi wishlist aja sih Kak,
1: iya.
0: Untuk nyoba lagi nanti.
1: Kamu bantuin aku ya.
0: Iya,
1: kita buka ya. Usaha sama-sama ya.
0: ajak Pudan Kak, karena Pudan tadi yang mengidekannya ya.
1: Betul sekali. Tapi thank you ya responder semua karena rame banget ya, mereka asik juga di live TikTok gitu ya. Pada rekomendasi atau list semua jajanan-jajanan yang mereka coba.
0: Iya.
1: Kalian coba suka ini enggak? Kalian udah pernah ini enggak?
0: Iya,
1: gitu?
0: Iya.
1: Aduh, aku ngerasa kayak banyak banget aku belum coba. Mau ada enggak yang ini? Ada yang ke Palembang makanan khasnya ya,
0: iya,
1: kan ya.
0: Iya, Koja
1: di Jawa tadi, juga. Iya. Tapi kalau di Jawa hampir semua aku udah coba gitu. Cuman yang itu yang kamu bilang itu lembut, kue apa tuh namanya?
0: Yang Koja ya,
1: iya, gitu. Koja itu ya. Tapi memang kalau dilihat dari fotonya enak ya. Teksturnya juga lembut seperti yang kamu bilang. Aduh, udahlah pokoknya ya. Intinya kita udah melihat ya beberapa dan makanan dari responders dan aku juga akhirnya tahu banyak banget ternyata dan mungkin sekarang udah nggak ada juga ya.
0: Waduh,
1: gitu
0: iya.
1: Udah nggak dibuat gitu atau nggak dimasak dan segala macam gitu. Tapi nggak apa-apa, intinya apapun itu makanan jajanan, kita tetap harus menjaga kesehatan kita.
0: Betul banget.
1: Kita harus tahu usia kita, umur kita sekarang ya Jel ya.
0: Betul.
1: Nah saya juga sebenarnya wanti-wanti gitu, apalagi di keluarga saya punya riwayat gula gitu. Jadi aku juga harus mengurangi gula ya.
0: Aduh.
1: Kalau tepung, minyak juga pasti kita harus kurangi. Memang yang sehat itu yang rebus-rebus sih.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Kan minyak no.
0: Betul. No. Kadang
1: betul.
0: Emang gorengannya gak suka menggoda kita ya. Kayak apalagi kalau misalnya udah hujan-hujan gitu ya. Kalau aku sih love banget sama gorengan mamaku, gorengan bakwan jagungnya.
1: Nah,
0: aduh, udah
1: enak
0: deh.
1: Enak banget enggak sih?
0: Iya,
1: dulu
0: betul.
1: Aku enggak suka tuh bakwan jagung, doyan, tapi ternyata ada beberapa yang jual enak.
0: Enak.
1: Akhirnya aku
0: betul.
1: Suka. Mungkin kalau mamamu Jel yang buatin aku bakalan doyan sih.
0: Aduh. Ayo ke rumahku.
1: Jauh banget ya. Boleh sih ke Depok ya.
0: Ke Depok.
1: Karena aku main-main nih. Okay. Jadi responder juga yang mau cobain bakwan jagungnya mama Jejel langsung cus ke Depok. Tapi hubungi dulu Jejelnya. Nanti kaget orang tuanya kan, shock. Siapa ini? Saya temannya Jejel, Bu.
0: Satu lagi Kak, ongkosnya ditanggung sendiri ya.
1: Oh iya betul. Itu udah pasti iya toh ya. Luar biasa. Terima kasih responder semua ya. Tapi sebelum kita tutup, kita mau informasikan ada agenda Pemkab ya, hari Kamis 15 Oktober 2026. Nah di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ada undangan advokasi dan sosialisasi pemerintah daerah terkait partisipasi anak di dalam program percepatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana atau PRRP di Kabupaten Padang Pariaman. Ini di Hotel Mercure Padang nih.
0: Iya.
1: Dan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, waktu yang sama, ada undangan pertemuan pengawasan keamanan dan kualitas air minum serta percepatan UHC Kabupaten Padang Pariaman di Aula Dinkes Padang Pariaman.
0: Iya.
1: Nah, di pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada undangan pembahasan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Negeri Padang di Gedung Rektorat Bogonjong lantai 2 UNP. Dan yang terakhir pukul 2 waktu Indonesia Barat, 14 ya, waktu Indonesia Barat, Zoom meeting rapat dan press release perkembangan rehabilitasi dan juga rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di Sumatera. Oke, sekian informasi untuk agenda Pemkab ya di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Iya. Karena waktu kita sudah mau habis, ya, responders, tapi jangan sedih ya, karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani responder semua.
0: Betul. Nah, nanti juga mungkin responders mau bernostalgia kembali, Kak, nanti boleh. Ya. Kita kan nostalgia dari jajanan dan dari topik. Nah, kalau yang mau nostalgia dengan lagu-lagu lawasnya boleh banget langsung request nanti di jam 11 di program Retro Siang. Dan juga kita bakal menemani banyak banget ya Kak dari Retro Siang. Nanti abis itu ada Lama Banek, ada juga Triverse dan juga Selamat
1: program
0: Malam,
1: malam ya, program iya, malam. Betul. Jadi jangan khawatir nanti gak ada temannya ya, gak ada yang nemanin. Tinggal dibuka Kak respon radio, dengar langsung ya. Betul. Ada Cici, ada Jejel, ada Cila dan juga penyiar-penyiar lainnya.
0: Betul. Nah, untuk itu sebelum menutup ya, kita

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi.

Tensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang semuanya responders, gimana kabarnya di pagi hari ini? Hai. Wow, senang sekali Cila kembali untuk menemani responders tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia edisi 15 Oktober 2026. Tadi kita sudah mendengar ya, di mana kita membahas di program Ruang Pagi tentang makanan ataupun jajanan. Seru sekali semuanya yang responders yang bergabung di pagi hari ini, dan kita kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia tentunya, dan ngobrol-ngobrol, dan ini pun juga tidak kalah seru ya responders, karena kita akan di topik di program ini akan di-share beberapa tips yang mungkin relate kehidupan kita. Salah satunya mungkin kita yang saat ini lagi aktif di sosial media, atau mungkin yang lagi belanja ya melalui online. Biasanya sekarang karena sudah instan ya kan, teknologi yang udah canggih, serba cepat, serba hitungan detik gitu ya, kita sudah mungkin mendapatkan barang-barang ataupun apa yang kita mau inginkan gitu ya. Dan saya juga ngerasa responder di zaman sekarang ya, kita tahu apapun yang mau kita cari, apapun yang mau kita dapatkan, tinggal kita klik ya sosial media, buka aplikasinya gitu, kita bisa lihat barang-barang yang mungkin kita inginkan, lalu kita menemukan pilihan pembayaran. Di situ ada COD biasanya gitu. COD atau kris, atau mungkin ada tulisan pay later nih. Nah, kita tinggal klik, akhirnya barang bisa kita beli sekarang. Tetapi pembayarannya nanti. Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat rasanya praktis sekali ya responders, apalagi ketika kita sedang membutuhkan sesuatu tetapi uang di rekening kita sedang menipis. Misalnya mungkin ya HP kita tiba-tiba rusak padahal sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bekerja. Terus laptop kita yang bermasalah saat kita kuliah, atau ada kebutuhan rumah tangga yang mungkin kita tidak bisa tunda. Nah, di situasi seperti ini akhirnya pay later ini bisa terlihat seperti sebagai penyelamat nih. Namun ada satu pertanyaan penting untuk kita semua responders. Apakah pay later ini benar-benar membantu kita untuk melewati keadaan mendesak, atau justru membuat masalah keuangan kita semakin besar? Nah, di pagi hari ini Cila akan ngobrol-ngobrol bersama responders tentunya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Kita tidak akan langsung menganggap bahwa pay later ini sebagai sesuatu yang buruk ya. Tetapi kita juga tidak boleh menganggapnya sebagai uang tambahan yang bisa kita gunakan sesuka hati kita. Nah, karena itu kita mungkin akan mengingat satu hal ya. Barangnya boleh kita beli sekarang, tapi kewajiban kita tetap harus kita bayar nantinya. Nah, untuk lebih jauh, lebih panjang, lebih dalam pembahasan kita, kita harus cari tahu dulu apa itu pay later ya. Ternyata pay later ini adalah layanan pembayaran yang memungkinkan seseorang ini membeli barang atau menggunakan jasa sekarang, dan juga membayarnya kemudian nanti nih bayarnya. Jadi baik secara penuh pada waktu tertentu maupun dengan cicilan sesuai kebutuhan kita nih, sesuai ketentuan layanannya yang mungkin kita pilih salah satunya ya. Jadi sederhananya pay later ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan dana terlebih dahulu dan kemudian melunasinya sesuai jadwal yang sudah kita tentukan responders. Mungkin contohnya ya, kalau kita beli barang ya harganya 600 ya, kita gunakan pay later, kita klik yang pay later nih, bayar nanti. Kita mungkin tidak perlu membayar seluruh jumlah itu saat transaksi ya, mungkin dicicil gitu ya. Tetapi kita tetap memiliki kewajiban untuk membayar sesuai tagihan dan juga ketentuan yang berlaku. Jadi perlu banget untuk kita ingat, tidak semua layanan pay later ini memiliki biaya yang sama responders. Jadi ada yang mengenakan bunga, ada biaya administrasinya juga, ada biaya layanannya, atau mungkin denda kalau misalnya kita terlambat banget untuk membayar. Jadi kita harus betul-betul membaca ketentuan sebelum kita menyetujui transaksi.
Wow, nah ini kadang ya satu hal yang mungkin kita gak tahu dan gak terlalu memahami maksud dari sistemnya pay letter ini gitu. Kita kadang asalan atau sembarangan atau tahu bahwa oh ini nanti aja nih dibayarnya gitu ya. Padahal kita belum mempertimbangkan atau memperhitungkan kedepannya untuk bayarnya seperti apa. Kadang kita tergiur dengan sistem yang ada ini yang mungkin merasa ini membantu banget nih, ini menolong gua banget nih gitu ya kalau lagi dadakan atau butuh urgent segera gitu. Jadi bisa pakai opsi pay letter ini. Nah, jadi betul-betul harus kita pahami. Nah, mengapa pay letter ini semakin menarik untuk kita, bagi kita yang mungkin tiba-tiba butuh tapi kita bingung butuh bantuannya cari bantuannya di mana gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa alasan mengapa banyak orang tertarik untuk menggunakan pay letter ini. Yang pertama, bisa membeli tanpa membayar penuh saat itu juga ya. Jadi ketika kita uang kita nih belum cukup, pay letter ini akan memberikan pilihan untuk kita lakukan pembelian terlebih dahulu. Jadi hal ini terasa sangat-sangat membantu pastinya ya. Terutama ketika kita ya ada kebutuhan yang tidak bisa kita tunda. Jadi kita pakai pay letter ini. Makanya kenapa banyak orang yang sering bilang gitu, udah pakai pay letter aja gitu ya, bayarnya nanti gitu. Nah, bingung tiba-tiba nantinya nggak ada gitu ya uangnya. Nah lo, padahal ada beberapa versi ya pay letter ini, ada bunganya atau adminnya dan segala macam, ada dendanya juga gitu. Kalau misalnya kita telat untuk ngebayar, nah mungkin akan sulit sekali ya, akan rugi kita ya, atau berkali-kali lipat kita bayar. Jadi betul-betul kita harus pahami ketentuannya, walaupun mungkin bagi kita ini membantu gitu ya. Nah, selanjutnya prosesnya praktis ternyata ya. Jadi pengajuan dan transaksi ini dapat kita lakukan melalui aplikasi, pakai handphone kah atau laptop kah gitu, yang sudah ada di media sosial kita ataupun teknologi yang kita punya. Jadi kita tidak harus selalu datang ke tempat tertentu untuk kita mengajukan pembayaran. Jadi sangat praktis ya prosesnya, nggak butuh waktu banyak gitu ya, nggak butuh data dokumen gitu yang agak ribet gitu ya. Intinya praktis banget, cepat gitu. Itu yang mungkin membuat kita tertarik dengan pay letter ini. Lalu selanjutnya banyak promo yang menggoda juga nih kalau pay letter gitu ya. Apalagi banyak diskon, cashback atau cicilan ringan. Ini akhirnya membuat kita tuh ngerasa aduh sedang menghemat uang nih ya. Padahal jika misalnya barang ya yang tersebut sebenarnya tidak kita butuhkan, kita tetap mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi di sinilah kita perlu banget untuk berhati-hati ya responders ya. Jadi ketika ada kemudahan bertransaksi, tidak selalu sebenarnya berarti itu kemampuan kita untuk membayar akhirnya meningkat. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oh meningkat nih ya pembayaran aku gitu ya, atau mungkin nggak meningkat kok gitu kalau pakai pay letter. Enggak, tidak seperti itu. Kadang kemampuan kita untuk membayar sebenarnya meningkat kalau misalnya kita pakai pay letter ini. Nah, jadi kapan kita bisa menggunakan pay letter ini? Kapan kita mungkin ketika bisa membantu ya dengan kebutuhan kita atau mungkin menjadi jebakan? Kasih tahu dong, Cil, tanda-tandanya gitu ya. Apakah ini jebakan atau membantu kalau kita memilih pay letter? Nah, jadi jangan kemana-mana responders, tetap stay tune ya di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tunjukkan dari Afghan.

0: Eh, kamu udah dengar belum? Katanya sekarang sudah ada 3 orang loh yang terkena difteri di wilayah kita.
1: Iya, aku dengar kok. Jadi agak khawatir nih. Sebenarnya difteri itu apa sih?
0: Difteri itu penyakit menular yang bisa menyerang saluran pernafasan. Makanya jangan dianggap sepele.
1: Terus gejalanya seperti apa?
0: Ada demam, sakit tenggorokan, sulit menelan, sampai muncul selaput putih keabu-abuan pada tenggorokan.
1: Kalau ada gejala begitu, jangan tunggu lama. Segera periksa ke fasilitas kesehatan dan hindari kontak dekat dengan orang lain dulu.
0: Betul, lebih baik waspada daripada terlambat.
2: Saya Dr. Haja Fitriati Matondang sebagai Kepala Puskesmas Pasar Usang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit difteri. Difteri merupakan penyakit menular yang dapat menyerang saluran pernapasan dan dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Mari kita kenali gejalanya seperti demam, sakit tenggorokan, sulit menelan, dan munculnya selaput putih keabu-abuan pada tenggorokan. Jika menemukan gejala tersebut, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan hindari kontak dekat dengan orang lain sampai mendapatkan pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran difteri dengan melengkapi imunisasi sesuai jadwal. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Lindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari penyakit difteri.

Ya, cukup tahu dari Rizky Febian yang mengantar kita di menit 22 di jam pertama dan terakhir kita di program Sketsa Keluarga Indonesia tentunya. Dan masih bersama Cila yang akan setia menemani responders nih di pagi hari ini. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol tentang pay letter. Tadi kita sudah tahu pay letter ini apa, kenapa sih pay letter ini semakin menarik di mata kita gitu ya. Apalagi yang sangat-sangat membantu, mungkin kita ngerasa bahwa ini penyelamat kita nih gitu ya. Akhirnya kita bisa terus menggunakan pay letter ini. Nah, ternyata ketika pay letter kita lakukan, jalani gitu ya, ada momen-momen kita ngerasa mungkin ini pay letter bisa membantu gak sih ya, kapan ya pay letter ini bisa membantu aku dan kapan ini bisa menjadi jebakan gitu ya. Mungkin ada responders yang pernah mengalami dan akhirnya kapok dengan ini gitu ya, karena walaupun mungkin kita bayar nanti tapi pasti tetap akan kita bayar gitu ya. Atau mungkin ada pay letter yang sistemnya punya bunga gitu ya, atau ada beberapa admin yang harus perlu dibayar gitu ya, dan segala macamnya gitu. Jadi kita ngerasa oh ternyata sulit ya gitu ya untuk kita tetap membayarnya, apalagi ada dendanya kalau kita terlambat untuk membayar. Nah, ternyata pay letter ini bisa membantu jika kita gunakan dengan bijak nih, responder. Nah, pay letter mungkin bisa menjadi pilihan kalau misalnya ada kebutuhan penting yang tidak kita tunda, tidak bisa banget nih kita tunda. Misalnya kalau perlengkapan pekerjaan kita yang benar-benar kita perlukan untuk kita pakai nih di tempat kerja kita, atau kita sudah memiliki sumber penghasilan yang cukup jelas untuk kita bayar tagihannya, ya kan? Karena ini tetap dibayar walaupun nanti atau kemudian bayarnya. Terus kita juga jumlah cicilannya masih sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi kalau misalnya pay letter ini boleh banget membantu kalau kita gunakan dengan bijak. Lalu kita harus pahami untuk total biayanya, tanggalnya, jatuh temponya ya, konsekuensi kalau misalnya terlambat bayar, apakah ada denda atau enggak gitu ya. Biasanya ada denda sih responders ya. Terus kita sudah mempertimbangkan pilihan lain yang lebih murah atau tidak menimbulkan utang. Jadi pay letter ini boleh bisa membantu kalau kita gunakan dengan baik. Nah, kalau pay letter bisa menjadi jebakan keuangan ya, jika kita tidak kendalikan, berarti responders, ada beberapa hal atau kebiasaan yang membuat pay letter ini berisiko. Mungkin bagi beberapa responders yang pernah mencoba pay letter ini pasti tahu ya, wah ini jebakan nih, mungkin pernah alami, tapi kita berharap tidak ya. Tapi kita bisa gunakan pay letter ini dengan baik, dengan bijak, sehingga kita gak kesusahan atau kewalahan atau kesulitan untuk membayarnya. Nah, yang pertama, membeli karena keinginan, jadi bukan kebutuhan kita. Mungkin awalnya hanya ingin ya melihat-lihat barang, apalagi banyak diskon, banyak promo. Tapi setelah kita melihat diskon atau promo cicilan, kita akhirnya membeli pakaian, sepatu, aksesoris atau barang-barang lain yang sebenarnya belum kita butuhkan nih, responders ya. Nah, karena tidak membayar penuh saat kita saat itu juga ya, kita ngerasa oh pengeluaran tersebut tidak terlalu berat nih gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalnya yang kita beli ini banyak gitu ya, terus sistemnya pay letter gitu, akan banyak berarti cicilan, banyak barang banyak cicilan gitu ya kalau pilih sistem yang pay letter. Jadi yang kedua, terlalu fokus pada cicilan kecil. Nah, ini yang kita ngerasa jadi jebakan nih pay letter ini kalau kita fokus pada cicilan kecil. Misalnya kita melihat penawaran cicilan 100 per bulan ya kan, angkanya memang kita ngerasa oh ringan kok, ringan, aman kok. Tapi jika kita mengambil 5 cicilan berbeda ya, jumlahnya akan menjadi 500 per bulan. Nah, jadi bulan belum termasuk biaya lainnya nih, kalau misalnya ada adminnya atau bunganya atau apapun itu ya. Masalahnya responders, bukan hanya besar kecilnya satu cicilan, tetapi jumlah seluruh kewajiban yang harus kita bayar bersamaan. Akhirnya kita ngerasa wah ini jebakan nih, ini jebakan dari pay letter nih ya. Lalu selanjutnya, kalau menggunakan pay letter untuk menutup utang lain,
Jadi ketika kita kesulitan membayar satu tagihan, kita mungkin akan tergoda menggunakan layanan kredit lain nih untuk menutupnya. Jadi cara ini akan bisa membuat utang kita terus berpindah tanpa benar-benar terselesaikan, responders ya. Kalau kita lakukan berulang kali, jumlahnya ya, jumlah kewajiban dan biaya yang harus kita bayar pasti akan semakin besar. Wow, jadi banyak ternyata ya, kalau misalnya kita tidak bijak menggunakan paylater ini atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, ya kita akan pasti kesulitan, akan banyaklah ya kewajiban yang harus kita bayar, jumlahnya pasti akan lebih besar. Lalu bagaimana tipsnya Cila ya? Ini yang paling penting supaya kita bisa menggunakan paylater agar kita tidak terjebak dengan utang. Nah, responas pasti penasaran, tapi kita tahan dulu ya. Kita dengerin lu apa dulu lagunya si Geisha yang berjudul Takkan Pernah Ada.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Bebas dari Iwakah yang sudah kita dengar bersama-sama. Lagu ini membuat kita semakin semangat ya di pagi hari ini untuk menjalani aktivitas kita tentunya. Memang lagu ini kalau bebas lepaskanlah semua yang ada di hatiku. Ya, memang kalau ada sesuatu yang ganjel gitu ya, ada sesuatu yang enggak enak, yang enggak nyaman, kita lepaskan semuanya ya. Bukan berarti kita sembarangan ataupun seenaknya untuk melakukan atau memutuskan sesuatu ya di hidup kita, termasuk mungkin yang saat ini anak-anak muda ataupun anak Gen Z zaman sekarang yang lagi bergumul, yang lagi struggle dengan biaya kehidupan, apalagi kalau jauh dari orang tua, satu-satunya cara, satu-satunya jalan. Oke, ada pay letter nih. Nah, ini berbahaya. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama dan kita juga sudah membahas ternyata ada momen-momen ketika pay letter ini bisa membantu kita. Ada juga yang justrunya jadi jebakan nih buat kita untuk membayar tagihan, untuk melunasi ya. Karena ini kewajiban kita, belum lagi mungkin ada bunga atau denda kalau misalnya terlambat. Nah, ini masalah yang cukup serius dan banyak anak-anak muda juga yang menggunakan pay letter ini, bukan hanya anak-anak muda mungkin kali ya, ada orang tua juga, orang-orang dewasa yang memilih okay, pay letter saja gitu. Tetapi kalau kita tidak bijak dalam menggunakan ini akan mengganggu atau ya membuat kita pusing pastinya ya, stres dan juga terbeban gitu, tertekan pastinya kalau untuk melunasi biaya-biaya jumlah kewajiban yang harus kita bayar. Nah, bagaimana kalau begitu Cil, untuk tipsnya supaya kita tidak terjebak ya dengan utang? Karena kalau kita udah telat bayar, terus sudah banyak jumlah yang kita bayar, pasti kita akan ngutang gitu ya, dan kita akan merasa wah ini susah nih, ini bahaya nih gitu ya. Nah, yang pertama, supaya kita tidak terjebak dengan utang kalau menggunakan pay letter, kita bedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi sebelum kita menekan tombol pembayaran, ya kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah barang ini benar-benar gue butuhkan nih sekarang, atau hanya tergiur dengan promo diskon yang ada gitu ya, akhirnya saya membelinya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan atau keinginan nih yang mau kita beli, yang mau kita check out gitu ya. Lalu yang kedua, kita hitung seluruh biaya. Jadi bukan hanya cicilan saja yang kita hitung, tapi biaya, seluruh biaya, mungkin ada kewajiban lainnya, bunganya atau adminnya, ataupun hal-hal yang lain yang termasuk untuk cicilan ini, kalau misalnya kita milih cicilan ya pastinya. Lalu kita periksa harga barangnya, terus bunga ya, biaya layanannya, administrasinya, denda kalau terlambat. Terus kita totalin pembayaran sampai lunas. Ya, jadi jangan hanya tergiur tulisan cicilan ringan gitu ya. Padahal tetap kalau misalnya dikumpulin lumayan besar harganya ya, responders. Lalu selanjutnya kita harus sesuaikan dengan penghasilan yang realistis. Jadi kita gunakan perkiraan penghasilan yang benar-benar dapat kita andalkan ya. Jadi bukan bonus yang belum pasti, uang yang masih diharapkan atau pinjaman lainnya. Kadang ya kita ngerasa bahwa oh banyak kok penghasilan aku gitu ya, ada di sini usaha, di sini ada segala macam. Jadi kita bebas aja pay letter gitu ya. Padahal kita kan harus memperhitungkan gitu ya, penghasilannya yang realistis. Jangan nanti yang di luar dari itu kita masukin padahal belum tentu, enggak menjamin gitu ya. Kita bisa menggunakan uang itu untuk bayar gitu ya, untuk nyicil. Lalu kita catat semua tanggal jatuh temponya. Nah, kita pakai kalender, terus mungkin di handphone kita sebagai pengingat. Nah,
kita sisihkan dana pembayaran sejak kita menerima penghasilan supaya tidak terpakai untuk keperluan lain. Ini yang sulit nih responers. Kalau misalnya kita udah gajian, udah cair nih gitu ya, kita tuh langsung lupa dengan cicilan-cicilan yang kita akan bayar gitu ya. Kita ingatnya nanti, oh ini aku harus beli ini, beli ini, beli ini, beli ini gitu. Padahal ada cicilan banyak yang harus kita bayar yang menjadi kewajiban kita. Jadi memang betul-betul kita catat ya, catat untuk semua tanggal jatuh temponya kita supaya kita ingat. Lalu kita perlu bangun dana darurat secara bertahap tentunya. Jadi kita usahakan memiliki simpanan yang menghadapi kebutuhan tak terduga ya. Jadi dengan begitu ketika misalnya ada pengeluaran yang mendesak, kita tidak selalu bergantung kepada utang nih responers. Kita berharap kita bisa menggunakan tips ini ya, membantu kita, menolong kita kalau misalnya kita lagi menggunakan pay letter ini. Terus yang terakhir, gunakan layanan resmi dan pahami perjanjiannya. Jadi harus kita periksa, betul-betul periksa nih, ini legalitasnya ada enggak ya gitu, tersedia enggak ya. Jadi harus yang resmi juga gitu ya, jangan sampai yang sembarangan. Yang resmi kan OJK itu udah pasti resmi ya. Terus kita harus memahami syarat-syaratnya ya, layanannya seperti apa gitu. Dan jangan pernah kita bagikan ya PIN atau mungkin kode OTP kepada orang lain. Nah, bahayanya kalau misalnya orang lain tahu PIN kita atau kode OTP kita, ya pastinya data-data gitu ya, ataupun akunnya kita akan dihack dan akan digunakan yang mungkin sesuatu yang gak kita harapkan gitu ya, disalahgunakan pokoknya. Dan pasti yang dicari kita gitu ya, kalau misalnya kita pay letter atau mungkin pesan beberapa barang gitu dan melibatkan data atau akun kita. Nah, jadi gimana Cil ya, kalau misalnya aku udah terlanjur memiliki banyak cicilan pay letter nih ya kan. Jadi kalau misalnya saat ini kita memiliki beberapa tagihan ya, dan kita mulai merasa sulit nih responders, jangan kita langsung panik ya, atau mungkin menghindar dari masalah yang saat ini kita hadapin. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan yang mungkin akan membantu kita untuk bisa ya menyicil pay letter ini dan mungkin lepas dari ini. Yang pertama, kita berhenti untuk menambah transaksi baru. Jadi kita hindari menggunakan pay letter lagi untuk kebutuhan yang sebenarnya masih kita bisa tunda. Jadi di stopkan ya, yang mungkin sudah ada di keranjang barang-barang gitu, jangan dilanjutin. Terus responders, kita catat semua utang ya, kita jumlahkan tagihannya berapa ya, tanggal jatuh temponya juga, bunga atau biaya, serta kemampuan pembayaran yang tersedia. Jadi kita catat semuanya supaya kita bisa tahu ya, supaya kita bisa ingat. Dan ini perlu juga orang-orang, mungkin keluarga atau sekitar kita yang bisa mengingatkan kita, yang bisa menolong kita ya, supaya tidak menggunakan pay letter lagi. Stop ya, supaya tidak banyak tagihan ataupun utang yang harus kita bayar. Jadi betul-betul harus dicatat dan kita harus prioritaskan kebutuhan pokok, jangan keinginan. Nah, dan kita juga harus hubungi penyedia layanan ya. Kalau misalnya benar-benar kesulitan kita bayar, kita tanyakan apakah ada pilihan penyelesaian atau pengaturan pembayaran yang tersedia di sistemnya gitu ya, di layanannya. Jadi jangan kita berasumsi bahwa keringanan pasti akan diberikan. Enggak, tapi tetap kita harus tanyakan kepada ya pihak yang bersangkutan pastinya. Kalau di sosial media ya pastinya kita juga akan hubungi di sosial medianya itu, karena ini online ya responders. Jadi betul-betul kita harus berhati-hati. Nah, dan yang selanjutnya, minta bantuan yang tepat bila kita perlukan. Jadi kalau misalnya utang kita mulai tidak terkendali ya, kita harus pertimbangkan untuk meminta pendampingan dari pihak yang terpercaya dan juga layanan pengaduan resmi. Yang terpenting responders ya, jangan kita ngerasa aduh aku malu, banyak utang aku pakai pay letter gitu dan segala macam, bahwa kondisi keuangan kita ini sedang bermasalah. Gak usah malu gitu ya. Jadi semakin kita cepat menghindarinya ya, semakin cepat pula kita akan menyusun langkah-langkah dan bisa memperbaikinya.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita sudah di segmen terakhir nih, Responers, di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya gak terasa kurang lebih 1 jam Cila sudah menemani Responers semua. Tetapi sebelum Cila pamit ya, sebelum Cila tutup, kita melihat ataupun mengingat bahwa ternyata dari pembahasan kita hari ini, kita belajar ternyata pay letter ini bisa memberikan kemudahan Responers ya. Tetapi kemudahan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Nah, kalau misalnya pay letter tidak otomatis ya, untuk menjadi jebakan bagi semua orang, belum tentu pastinya ya Responers. Tapi layanan ini bisa menjadi masalah ketika kita gunakan untuk memenuhi keinginan sesaat. Jadi ketika kita tidak memahami biaya yang harus kita bayar, atau ketika cicilan sudah melebihi kemampuan keuangan kita. Nah, ini bahaya kalau misalnya kita tidak mengetahui atau tidak memahaminya ya. Jadi betul-betul sebelum kita menekan tombol beli sekarang atau bayar nanti, nah kita harus memikirkan, harus berhenti sejenak, dan kita harus tanyakan beberapa hal ke diri kita. Apakah ini kita butuhkan barangnya ya, atau saya memahami seluruh biaya dan juga kewajiban ya yang akan saya lakukan, bayar dan segala macam gitu ya. Terus gue mampu gak nih membayarnya tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok dan juga masa depan saya? Kalau misalnya jawaban kita belum jelas, tidak ada salahnya kalau kita tunda ya Responders. Kita gak harus memaksakan diri gitu ya, gak apa-apa nih, intinya kan dicicil. Nah, ini kalau udah ada kata-kata kalimat seperti ini, semacam kalimat penghiburan ya kan. Nah, jadi kalau kita menunda ya membeli barang, bukan berarti kita gagal untuk mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ya. Apalagi standarnya sudah ada nih ya di zaman sekarang, baik di sosial media ataupun circle pertemanan dan segala macam gitu, yang menuntut kita, enggak, teman gue punya ini, ya gue juga harus punya dong gitu ya. Atau mungkin hidupnya ini banget ya gitu ya, high banget, high class gitu ya, ya gue juga harus gitu dong ya, kalau enggak nanti aku enggak diakui.

kalau dikelola ya itu akan membuat hidup Cila tidak tenang, responders. Nah, berharap responders semua juga bisa mungkin ya menggunakan paylater ini tapi dengan bijak, atau mungkin ada responders yang juga sama sekali tidak melakukan ini. Kita berharap kita semua aman, nyaman, tenang, tentram ya, damai gitu ya, apapun kondisi keadaan kita, kita bisa bertanggung jawab dengan itu. Wow, senang sekali responders, karena Cila tidak bisa berlama-lama, waktu kita sudah mau habis. Jadi Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk semuanya yang setia mendengarkan Respon Radio, yang juga buat kamu baru bergabung, jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang. Jadi boleh bergabung, bernostalgia bersama rekan saya Jojo yang akan menemani responer semua. Kita akan tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari One Direction yang berjudul Right Now. Bye-bye semuanya responder, sampai jumpa di siaran selanjutnya.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responar, selamat siang. Berjumpa kembali bersama Jojo tentunya di program Retro Siang yang akan memandu Responar sampai dengan pukul 2 siang nantinya ya. Dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu nostalgia ataupun tembang kenangan nih, baik Everlasting ataupun Indo Memory yang tentunya hadir dari tahun 70 sampai dengan 2006 di masa ini tentunya. Nah, untuk itu bagi Responar mungkin di siang hari ini ya yang ingin bernostalgia bareng Jojo boleh banget. Tapi sebelumnya Jojo ingin sapa-sapa dan ingin menyapa tegur ya Responar semua yang ada di manapun berada nih, mungkin yang lagi ada di rumah ataupun di tempat kerjanya, selamat siang ya. Dan tentunya Jojo juga tak lupa nih mau sapa-sapa untuk para warga pabrik ya dan juga para bunda-bunda, para kakak, abang, uda, uni, apa kabar di siang hari ini? Yuk bergabung bersama Jojo di siang hari ini tentunya ya. Dan untuk kamu juga nih warga sekitar Padang

Pariaman, Pariaman Kota, Pariaman, bahkan Parik Malintang, ataupun di Kota Padang, di Lubuk Minturun, dimanapun suara Jojo terdengar nih. Yo, bergabung bersama kita tentunya di program Nostalgia di siang hari ini ya. Dan itu bagi resmen mungkin yang ingin request ataupun bergabung, bisa juga nih melalui kontak kita ataupun WhatsApp kita di nomor 0821-556-6803. Atau bisa juga diakses melalui WhatsApp kita di 0811-662-9930. Dan tentunya bagi responder juga yang ingin request juga boleh DM melalui media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya hanya direspon Radio 93,0 Official. Selain itu juga di siang hari ini juga always nih Jojo akan live TikTok bareng responder semua untuk menemani siang harinya. Dan buat responder yang jauh dan jangkauan frekuensi kita, jangan khawatir, karena selain didengarkan di radio analog, respon radio tentunya bisa juga didengarkan melalui siaran web kita ya, ataupun streaming web kita di www.responradio.com. Dan juga responder bisa juga nih baca-baca artikel berita terupdate setiap harinya hanya di situs web kita. Selain itu juga responder bisa juga mendengarkan kita melalui aplikasi Jati Radio yang bisa responder unduh di Play Store ataupun di HP-nya masing-masing tentunya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama untuk mengawali siang hari ini tentunya sudah ada nih lagu-lagu yang Jojo siapkan untuk menemani responder di siang ini. Yaitu datang dari Fahri Harja yang berjudul Ini Rindu. Mungkin buat kita yang lagi rindu ya ataupun lagi kangen banget dengan masa-masa yang dulu ataupun seseorang yang di dahulu-dahulu nih lagi rindu banget nih. Kita dengerin dulu ya. Ini Rindu dari Farid Harja menemani kita di siang hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Iya, hati senang walaupun tak punya uang. Mungkin sekarang kalau nggak punya uang rasanya gimana ya? Ya tentunya memang berbeda banget ya. Kalau zaman dulu mungkin hati senang tetap nggak punya uang ya. Walaupun nggak punya uang hati kita tetap senang. Tapi zaman sekarang nggak punya uang justru hati kita mumet, pikiran mumet ya. Dan tentunya siang ini kita tadi sudah dihibur dengan lagu Bujangan tentunya dari Kos Plus yang berjudul Bujangan ya. Nah untuk itu bagi resmen semua di siang hari ini gimana siangnya? Sudah terhibur belum dengan lagu-lagu nostalgianya? Atau mungkin ada yang jadi rindu nih dengan masa-masa ataupun tahun-tahun kenangannya ya? Mungkin rindu seseorang ataupun rindu teman-teman sekolahnya. Atau mungkin rindu-rindu sahabatnya. Atau mungkin rindu tongkrongan-tongkrongannya nih di tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya memang terkadang lagu itu banyak banget ya menyimpan kenangan, atau juga lagu itu membawa kita ke dalam kenangan kita mungkin yang paling terdalam tentunya. Nah tentunya di siang hari ini juga responer sudah banyak nih yang bergabung dan menantikan playlistnya untuk diputar. Yang pertama ada requestan kita masuk dari TikTok yang pastinya ya datang dari Kak Ngantukan yang request lagu I Miss You But I Hurt You dari Slang. Dan ada juga dari Kak Cici yang request lagu Stuck On You dari Lionel Richie tentunya. Dan ada juga dari WhatsApp kita sudah bergabung dari Abang Terius ya yang request lagu Way Me Lord dari Segi tentunya. Untuk itu tunggu lagunya satu-satu akan Jojo putarkan ya. Dan buat responder di siang hari ini juga yang masih mau request lagu ataupun bergabung ataupun ingin suaranya mengudara bareng Jojo di siang hari ini, langsung aja nih boleh melalui WhatsApp kita di 08116622930 atau bisa juga DM melalui kontak kita di 08215566803. Selain itu juga responder bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan username Respon Radio 93,0 official tentunya. Dan buat kamu yang dari jangkauan frekuensi kita jangan khawatir karena bisa mendengarkan kita di streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Jadi jangan pernah takut ketinggalan ya untuk momen-momen ataupun program-program dari Respon Radio dimanapun dan kapanpun. Nah untuk siang hari ini kita putarkan dulu special requestan yang sudah menanti dari Kakak Ngantukan, ada Slang I Miss You But I Hurt You.
1: I miss you baby.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila, Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, happy

Ya halo, masih bersama Jojo tentunya ya. Kembali lagi di program nostalgia kita di Retro Siang. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu requestan dari Bang Terius yang berjudul Why Me Lord dari Segi. Kata Bang Terius ini liriknya sering dipleseting jadi suami lo. Ya memang benar ya, kalau kita ikuti, kita nyanyiin juga memang hampir-hampir sama ya. Mari kita terima kasih ya Bang Terius sudah berbagi playlistnya di siang hari ini dan bernostalgia bareng Jojo. Dan tentunya lagu tersebut sudah mengantarkan kita ke pertengahan jam pertama kita nih, tidak terasa banget ya. Kita sudah berada di pukul 11.38 waktu Indonesia Barat yang tentunya terkabar dari studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman nih Responar. Dan selain itu juga sudah banyak juga requestan yang masuk dan menanti untuk diputarkan. Yang pastinya always masih dari live TikTok kita, datang dari Kakak Uwi. Kak Wi request lagu dari Peter Pan, katanya spesialnya nih Jojo yang pilihin aja. Oke, Jojo pilihkan yang terbaik untuk Kak Wi di siang hari ini dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu ya kakak. Untuk itu ditunggu lagunya akan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada special requestan di siang hari ini datang dari Kak Ifla yang request lagu Dewa 19 yang berjudul Roman Picisan. Untuk itu ditunggu juga ya Kak Ifla. Dan kemudian ada juga requestan dari Bang Brian ya. Bang Brian request lagu dari Rod Street yang berjudul I Don't Want To Talk About It. Nah untuk itu bagi responer semuanya, ditunggu lagunya nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Jadi buat responer di siang hari ini yang mau bernostalgia bareng ataupun yang mau mengingat kenangan-kenangan indahnya juga dari tahun lagu-lagu dari tahun 70-an sampai dengan 2006, boleh nih langsung saja bergabung ya. Bisa melalui kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-556-68003 atau bisa juga melalui media sosial kita yang pastinya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu udah dengar belum? Katanya sekarang sudah ada 3 orang loh yang terkena difteri di wilayah kita.
1: Iya, aku dengar kok. Jadi agak khawatir nih. Sebenarnya difteri itu apa sih?
0: Difteri itu penyakit menular yang bisa menyerang saluran pernapasan. Makanya jangan dianggap sepele.
1: Terus gejalanya seperti apa?
0: Ada demam, sakit tenggorokan, sulit menelan, sampai muncul selaput putih keabu-abuan pada tenggorokan.
1: Kalau ada gejala begitu, jangan tunggu lama. Segera periksa ke fasilitas kesehatan dan hindari kontak dekat dengan orang lain dulu.
0: Betul, lebih baik waspada daripada terlambat.
2: Saya Dr. Haja Fitriati Matondang sebagai Kepala Puskesmas Pasar Usang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit difteri. Difteri merupakan penyakit menular yang dapat menyerang saluran pernapasan dan dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Mari kita kenali gejalanya seperti demam, sakit tenggorokan, sulit menelan, dan munculnya selaput putih keabu-abuan pada tenggorokan. Jika menemukan gejala tersebut, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan hindari kontak dekat dengan orang lain sampai mendapatkan pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran difteri dengan melengkapi imunisasi sesuai jadwal. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Lindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari penyakit difteri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu tentunya jejakkan kembali lagi di jam yang kedua, tepatnya di pukul 12 nanti ya. Masih di program Nostalgia, yaitu Retro Siang bersama Responer semua di siang hari ini. Tapi sebelum kita tutup jam pertama, kita putarkan dulu ya special requestan dari Bang Dean yang berjudul Fata Morgana. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai, selamat siang Responer. Dan tentunya tadi kita sudah diperdengarkan dengan kumandang azan zuhur ya. Jadi buat Responer semuanya, jangan lupa nih untuk sholat zuhurnya. Dan tentunya di jam 12 ini sudah masuk ke jam istirahat ya. Dan buat Responer semua, selamat beristirahat. Dan tentunya jangan lupa makan siang nih. Dan juga jangan lupa jangan sampai tinggalkan sholatnya. Nah, untuk itu Responer di jam kedua ini, tepat di pukul 12, tentunya sudah banyak requestan-requestan yang masuk ya bersama kita dari live TikTok kita. Yang pertama datang dari Mami Yuya yang request lagu Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Dan ada juga tadi tambahan lagu yang belum terputarkan dari Bang Teoris yang berjudul Become One dari Jungki XL. Dan ada juga requestan yang masuk kembali dari Bang Gaman yang sudah request dari Papua Nugini, tentunya dari live TikTok kita, yang request lagu Paint My Love dari MLTR. Oke, tanpa berlama-lama kita putarkan yang kita dengarkan dulu ya, Bintang Kehidupan dari Nike Ardila.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia.
1: Khusus Anda yang mendengar informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp1.000.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Tak hanya itu, ada promo tambahan berupa pelayanan kesehatan gratis, terapi kesehatan gratis setiap bulan, mulai dari awal pendaftaran hingga 1 kali setelah kepulangan dari ibadah umroh. Promo ini khusus bagi Anda yang melakukan pendaftaran langsung di kantor Ajwa Tur Cabang Pariaman.
0: Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan, sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

0: Yo yo yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Retro Siang. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya spesial requestan tambahan dari Bang Teurius yang berjudul Become One dari Junkie XL. Nah tentunya di siang hari ini sudah ada juga requestan yang masuk kembali ya. Ini spesial banget nih, datang dari Papua Nugini, yaitu Abang Gaman yang sudah request bersama Jojo, yaitu request lagu Paint My Love dari MLTR tentunya. Oke, untuk itu ditunggu ya Bang ya, lagunya tekan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Om Boy, yaitu datang dari WhatsApp kita ya, kita bacakan dulu. Siang Pak kabar, siang kembali omku yang ganteng, kabarnya baik nih alhamdulillah. Om gimana kabarnya di siang hari ini, semoga sehat selalu ya. Dan kata om jangan lupa bahagia, always happy om, om juga ya. Dan tentunya om mau request lagu, yang pertama ada Forgive Me dari Brian Adams. Dan yang kedua ada Forever and One dari Halloween. Oke om, ditunggu lagi nanti kan Jojo putarkan ya. Dan salam-salamnya untuk semua responder dan juga untuk kru respon di siang hari ini. Oke om, ditunggu ya lagunya dengan Jojo putarkan, spesial untuk Jojo tak lupa juga, siap. Dan di siang hari ini juga sudah ada requestan yang sudah ada telepon masuk dari nenek, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum nenek.
1: Waalaikumsalam Jojo.
0: Wah nenek, gimana kabarnya?
1: Baik Jojo, bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga nenek. Gimana nenek, udah makan siang belum? Udah jam makan siang soalnya nih.
1: Belum.
0: Wah, kenapa belum?
1: Iya, lagi ini lagi bobo-boboin cucu.
0: Oh, waduh ya, boboin siang ya nenek ya. Memang waktunya bobo siang.
1: Jojo sih, bagaimana?
0: Ah, nanti kebetulan udah makan tadi nenek sebelum siaran. Ya, nenek gimana siang hari ini? Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari Tommy J. Pisa aja.
0: Tommy J. Pisa, oke bentar kita cek dulu. Tommy J. Pisa mau yang mana nih nek? Banyak banget nih Tommy J. Pisa.
1: Tragedi Pengantin Remaja.
0: Tragedi Pengantin Remaja, oke siap. Udah kita masukin nek.
1: Jojo.
0: Iya nek.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Jojo.
0: Iya.
1: Buat Sepenuh Hari, Piko,
0: iya,
1: Jejel, Cila, Cici, Dila, Marin, Bundo Queen, sama Kak Uci, Kundo Dua Saudara,
0: iya,
1: orang pabrik tuh, semuanya sama Andung,
0: iya,
1: Sultan Literwe, Ajuani, Ajo apa nih? Oh, Dajes, Ryan, Dardi. Nah, yang di Sulawesi siapa
0: Bang,
1: namanya?
0: Bang Tiar, nenek.
1: Ah, ya Bang Tiar. Ah, semuanya aja. Yang okay, mendengar, yang belum masuk, yang udah masuk, semuanya aja dapat salam manis dari nenek.
0: Oke, nenek siap.
1: Assalamualaikum Jojo.
0: Waalaikumsalam, nenek. Iya, respon dari tadi ya, telepon masuk dari nenek Yuna yang sudah bergabung dari telepon WhatsApp kita. Dan tentunya ada salam-salam hangat juga ya untuk semua responder dimanapun berada, katanya terkhusus orang pabrik. Orang pabrik mana suaranya nih? Kayaknya belum ada nih yang request-request bareng Jojo ya. Ditunggu ya request-requestannya orang pabrik, biasanya rame nih menyerbu nih. Dan tentunya nenek juga request lagu dari Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja tentunya. Untuk itu ditunggu ya nenek, lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya spesial requestan dari responden kita yang jauh dari Papua Nugini. Ada Paint My Love dari MLTR dan dilanjut dengan requestan dari Om Boy yang itu Please Forgive Me, menemani kita di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat. Rin, matian lah TV itu, Rinah. Ala jam 3 hari kumah.
1: Mbak Ano tuh dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandang asketek ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandang mah. Asal tolah Rinah mandang acik mo ha.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayoy,

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga

Ya, masih bersama Jojo tentunya di program Retro Siang. Dan tidak terasa responer, kita sudah berada di menit 43, tepatnya di pukul 12 waktu Indonesia Barat nih. Dan untuk itu sudah ada juga requestan yang masuk bersama Jojo ya, datang dari live TikTok kita. Itu datang dari Silo dari Kalimantan Barat tentunya, yang request lagu Tak Mungkin dari Deloitte. Oke, ditunggu ya Silo ya, nanti akan Jojo putarkan. Dan tentunya juga tadi sudah ada ya requestan yang masuk dari via telepon WhatsApp kita, dari Nenek Yumna yang request lagu Tragedi Pengantin Remaja dari Tommy J. Pisa. Oke, untuk itu ditunggu ya. Dan bagi responder semuanya yang ingin request juga masih boleh nih, kita masih punya sekitar 1 jam bersama kita sampai dengan pukul 2 siang nanti. Dan tentunya bisa request di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga bisa diakses juga melalui DM media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya untuk responder semua bisa juga mendengarkan kita melalui streaming web ya di www.responradio.com atau bisa juga di aplikasi Jati Radio. Nah, untuk itu bagi responder semua tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu Tak Mungkin dari Deloitte.

0: Sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negara.

Yo, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam kedua kita ya. Wah, tidak terasa banget nih kita sudah 2 jam dan tentunya jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kita yang ketiga ataupun jam terakhir kita tepat di pukul 1 siang nanti. Nah, untuk itu sebagai lagu penutup ada Orkes Sakit Hati dari Slang Special Request Bang Rex di siang hari ini. Untuk itu selamat mendengarkan Bang Rex.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, kembali lagi bersama Jojo tentunya di jam kita yang ketiga ya. Tepat di pukul 13.00 ataupun jam 1 siang di hari ini. Dan tentunya kita sudah berada di jam terakhir kita ini di program Nostalgia ataupun Retro Siang. Untuk itu bagi Responer semua yang masih mau request bersama Jojo, tentunya boleh banget dilangsungkan aja nih segera nih sebelum kehabisan antrian lagunya ya. Dan tentunya di siang hari ini sudah ada requestan yang masuk kembali bersama Jojo dari live TikTok kita, yaitu dari Kak Piet yang request lagu Bed of Rose dari Bon Jovi. Oke, ditunggu lagunya ya kakak ya. Dan tentunya buat Kak Piet, ditunggu lagi akan Jojo putarkan. Dan buat Responer juga di siang hari ini yang masih mau request lagu Nostalgia dari era 70-an sampai dengan 2006 bersama Jojo, boleh banget nih. Bisa melalui WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya di siang hari ini juga sudah ada requestan yang masuk ya, datang dari Kak Kapka nih di TikTok kita yang request lagu Ku Merindu dari Pas Band dan BCL tentunya. Untuk ditunggu ya Kak Kapka, lagunya nanti akan Jojo puterin. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu deh. Yang pertama ada Bed of Rose dari Bon Jovi, special request dari Kak Piet di siang hari ini.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yo yo yo, selamat tinggal kasih. Sampai kita jumpa lagi dan tentunya akan kembali lagi. Wah, semoga kamu kembali lagi ya, kekasih. Dan lagu tadi merupakan special requestan dari Pisces Boy ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dari lab TikTok kita tentunya. Dan di siang ini juga responer sudah banyak ya, requestan-requestan yang menanti untuk diputarkan. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung bersama kita dari lab TikTok, yaitu ada Bang Rex, Bang Silo, Kak Kafka, Bang Irfan, dan tentunya ada juga nih yang sudah menyapa kita dari Bali, katanya dari Bang Alfon ya. Selamat siang dari Bali, ikutan hadir, terima kasih. Wah, salam kenal ya Bang Alfon, Balinya di Denpasar Kota. Thank you Bang Alfon sudah singgah dan juga sudah monitor bersama kita di live TikTok kita ya. Dan tentunya di siang hari ini responder masih ada nih lagu-lagu yang belum kita putarkan. Dan tadi juga ada tambahan lagu dari Kak Kafka ya, yaitu Wake Me Up When September dari Green Day. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Bang Rex nih, jadi Venga Boy yang berjudul We Are Going to Ibiza. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari Kak Novia yang request lagu Di Sini Di Batas Kota Ini dari Fanny Fabiola tentunya. Dan untuk itu, tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya. Ada Wake Me Up When September.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, masih bersama Jaja tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa nih, kita sudah berada di pukul 13.41 waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya kita sudah mendekati penghujung program kita ataupun penghujung jam terakhir kita. Untuk itu bagi responan semuanya, tentunya di siang hari ini requestan-requestan lagunya sudah full ya. Jadi buat responer di siang ini mungkin kalau ingin berkirim-kirim salam masih boleh nih, masih bisa Jojo buka. Tapi kalau untuk lagu sayangnya sudah penuh banget. Dan tentunya di siang hari ini juga sudah ada requestan yang belum diputarkan, yaitu datang dari Kak Irfan ya di TikTok kita, yang request lagu Gomblo Apple tentunya. Dan ada juga lagu Kenangan Terindah dari Samson di siang hari ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama responer kita putarkan dan kita dengarkan dulu ya, Apple dari Gomblo.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Bo. Yuk, mare.
1: Iya, batal kawin dari Preo J-Pop yang tentunya sudah mengantarkan ke penghujung jam ataupun program kita di siang hari ini. Dan tentunya responnya tidak terasa banget ya, kita sudah berada dan juga harus berpisah di program Retro Siang di hari ini. Tentunya tadi sudah banyak ya beragam kenangan telah kita putar bersama melalui mulai dari indahnya lagu-lagu era 70-an dan manisnya melodi tahun 80-an serta romantisnya tembang kenangan 90-an hingga lagu-lagu penuh cerita yang menemani kita perjalanan kita di siang hari ini dari tahun sampai dengan tahun 2006. Dan tentunya mungkin ada lagu yang mengingatkan kita pada cinta pertama ya, atau mungkin melodi yang membawa kita kembali ke masa sekolah. Mungkin ada pula suara yang membuat kita teringat pada seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang kita putar hari ini membawa senyum dan juga menghadirkan kenangan indah dan membuat siang responer terasa lebih berwarna. Untuk itu Jojo pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata yang kurang, berkenan selama menemani responer ya. Tentunya tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas siang hari ini dan jangan pernah kehilangan kenangan indah yang membuat hidup kita semakin berarti. Ingat, waktu boleh terus berjalan, zaman boleh berganti, tapi lagu-lagu kenangan akan selalu punya tempat tersendiri di hati. Untuk itu, Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, sampai berjumpa di program-program berikutnya. Sebagai lagu penutup, tiada lagi dari Mayang Sari untuk responer di siang hari ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Berita pertama, semarak penutupan Porprov 16 Sumbar di Lubuk Alung. Padang Pariaman ukir prestasi dengan 261 medali. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 resmi berakhir di Stadion Utama Sumbar, Lubuk Alung, Rabu 14 Oktober 2026. Sebagai salah satu tuan rumah Kabupaten Padang Pariaman, berhasil menempati peringkat ketiga dengan perolehan 261 medali, terdiri atas 77 emas, 83 perak, dan juga 101 perunggu. Penutupan ajang ini dihadiri Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi, serta sejumlah pejabat daerah dan insan olahraga. Prosesi penutupan diawali dengan pertandingan final sepak bola antar kota Suwahlunto dan kota Payakumbuh. Setelah melalui pertandingan sengit hingga babak tambahan waktu, Payakumbuh keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Kemegahan acara semakin terasa melalui penampilan polisi cilik Polres Padang Pariaman. Bupati John Kennedy Ajis turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi di dalam menyukseskan penyelenggaraan Porprov 16. Bupati John Kennedy Ajis juga mengingatkan para atlet agar terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat berpuas diri atas pencapaian yang diraih. Ia berharap hasil Porprov 16 menjadi motivasi untuk memperkuat latihan dan pembinaan sebagai persiapan menghadapi Porprov 17 tahun 2008 serta Pekan Olahraga Nasional atau PON. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi secara resmi menutup Porprov 16 sekaligus mengapresiasi kerjasama pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan di 12 kabupaten dan kota. Ia berharap pengalaman tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan Porprov berikutnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga berkomitmen menjadikan capaian tersebut sebagai dorongan untuk mengembangkan potensi atlet dan meningkatkan prestasi olahraga daerah secara berkelanjutan.

Berita 2, tim sepak bola Payakumbuh raih emas Porprov Sumatera 2026. Tim sepak bola Kota Payakumbuh sukses meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 setelah mengalahkan Kota Sawah Lunto dengan skor 2-1 di Stadion Utama Sumber Rabu 14 Oktober 2026. Pelatih kepala Payakumbuh Julka Hendra mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan para pemain, tim pelatih serta dukungan masyarakat. Kemenangan ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Payakumbuh meraih emas dari cabang olahraga sepak bola di ajang Porprov. Julka Hendra menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan dan latihan berkelanjutan sejak usia dini. Para pemain telah melalui proses pembinaan serta meraih gelar juara pada kompetisi Soeratin kelompok usia U13 dan U15 sebelum tampil sebagai juara Porprov. Ia berharap pencapaian ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang sepak bola. Sepanjang turnamen, Payakumbuh menunjukkan performa impresif dengan mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Selain gelar juara tim, pemain Payakumbuh, Jauji, juga meraih prestasi individu sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi 7 gol. Julka mengingatkan para pemain agar terus berlatih dan meningkatkan kemampuan untuk membuka peluang berkarir di tingkat yang lebih tinggi. Ketua KONI Payakumbuh, Chairul Mutfi, turut mengapresiasi perjuangan seluruh tim dan dukungan masyarakat atas keberhasilan tersebut. Ia menyebut gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah setelah Payakumbuh beberapa kali mencapai final Porprov tanpa berhasil menjadi kampion. Sekretaris Daerah Payakumbuh Rida Ananda juga mengapresiasi semangat juang para pemain dan menilai medali emas sepak bola menjadi penutup manis bagi prestasi Kota Payakumbuh di Porprov Sumatera Barat 2026.

Berita ketiga, kualitas udara di Padang pada Kamis sangat tidak sehat. Kualitas udara di Kota Padang pada Kamis 15 Oktober 2026 berada pada kategori sengat, tidak sehat, dan indeks kualitas udara mencapai 209. Berdasarkan pemantauan IKAIR melalui stasiun pemantau kualitas udara antara Sumatera Barat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan hari sebelumnya. Polutan utama yang terdeteksi adalah EPM2.5 dengan konsentrasi mencapai 134 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut setara 26,8 kali lipat dari nilai panduan tahunan PM2.5 yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil, sekitar 2,5 mikrometer atau 30 kali lebih kecil dari diameter sehelai rambut manusia. Ukurannya memungkinkan partikel masuk jauh ke dalam paru-paru hingga mencapai aliran darah, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menghindari olahraga di area terbuka, serta menutup jendela untuk mengurangi masuknya udara tercemar. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker respirator N95 atau KN95 yang terpasang dengan baik untuk membantu menyaring partikel halus.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia.
1: Khusus Anda yang mendengar informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp1.000.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Tak hanya itu, ada promo tambahan berupa pelayanan kesehatan gratis, terapi kesehatan gratis setiap bulan, mulai dari awal pendaftaran hingga 1 kali setelah kepulangan dari ibadah umroh. Promo ini khusus bagi Anda yang melakukan pendaftaran langsung di kantor Ajwa Tour Cabang Pariaman.
0: Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
2: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Berita keempat, Pertamina kerahkan armada perbantuan dari Banyuwangi ke Bali. Pertamina Patraniaga mengerahkan 4 unit tambahan truk tangki BBM berkapasitas masing-masing 16 kiloliter dari Banyuwangi, Jawa Timur ke Bali untuk mempercepat distribusi bahan bakar ke sejumlah SPBU. Area Manager Komunikasi Relation and CCR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan bahwa penyaluran BBM di Bali dilakukan melalui Terminal BBM Manggis di Kerang Semen dan Terminal BBM Sanggaran di Denpasar. Untuk mendukung kelancaran distribusi, Pertamina mengoptimalkan 25-30 armada truk tangki di Terminal Sanggaran dan 72 unit di Terminal Manggis. Pertamina juga menyiapkan petugas cadangan berkoordinasi dengan Kodam 9 atau Udayana serta menyediakan layanan motoris BBM bagi pengguna kendaraan roda 2 sesuai ketentuan yang berlaku. Pasokan BBM tambahan yang dikirim secara bertahap pada 14-17 Oktober 2026 mencapai 57,9 juta liter, terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Meski demikian, hingga Kamis 15 Oktober 2026 pukul 10 WITA, antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU, termasuk di Denpasar, kawasan Bandara Ngurah Rai, Gianyar, dan Karang Semen. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut kendala distribusi sebagai penyebab antrian panjang BBM di Bali. Sebagai langkah mengurangi mobilitas masyarakat, pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran yang memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi instansi pemerintah, sektor pendidikan, BUMN, dan BUMD mulai Kamis hingga Sabtu 17 Oktober 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM di wilayah Bali.

Berita 5, blackout PLN Batam Bahlil, gangguan jaringan hingga kelelawar. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemadam listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau diduga disebabkan oleh sejumlah gangguan teknis. Berdasarkan laporan yang diterimanya, gangguan tersebut mencakup masalah jaringan akibat sambaran petir hingga dugaan hewan yang terkena jaringan listrik. Bahlil menyebut kelelawar sebagai salah satu kemungkinan penyebab gangguan, tetapi belum memaparkan secara terperinci kronologi maupun kaitannya dengan pemadaman listrik tersebut. Penyebab pasti gangguan masih perlu ditelusuri melalui evaluasi teknis lebih lanjut. Ia menegaskan kejadian ini menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Menurutnya, perbaikan perlu dilakukan secara lebih intensif, terutama pada aspek pelaksanaan dan pengelolaan jaringan listrik yang menjadi tanggung jawab PT PLN atau Persero. Sementara itu, terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak, Bahlil menyatakan akan membahasnya terlebih dahulu bersama pihak PLN. Langkah tersebut diperlakukan sebelum menentukan tindak lanjut atas dampak pemadaman listrik di Batam.

Berita 6, BPBD Kalimantan Selatan catat luas terdampak karhutlah capai 27.002 hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat luas lahan terdampak kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah mencapai 27.202.97 hektar dengan total 4.926 kejadian selama periode 1 Januari hingga 14 Oktober 2026. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra menyebut data tersebut merupakan hasil pemantauan di 13 kabupaten kota di wilayah tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat luas lahan terdampak terbesar yakni 4.209,05 hektar dari 556 kejadian. Sementara itu Kabupaten Tanah Laut mencatat 731 kejadian dengan luas terdampak 3.551,98 hektar. Disusun Kota Banjarbaru dengan 1.119 kejadian yang terdampak pada 3.343,03 hektar lahan. Sejumlah wilayah lainnya juga terdampak diantaranya Kabupaten Barito Kuala seluas 3.276,82 hektar, Kabupaten Tapin 2.700,78 hektar, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara 1.088,92 hektar. Adapun Kabupaten Tanah Bumbu, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarmasin, Kota Baru, dan Tabalong turut mencatat kejadian karhutlah dengan lulusan terdampak yang bervariasi. BPBD Kalsel terus memantau perkembangan karhutlah serta memperbaharui data kejadian dan luas lahan terdampak. Informasi tersebut menjadi dasar evaluasi dan koordinasi bersama pemerintah kabupaten atau kota serta instansi terkait untuk mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan.

Berita ketujuh, kasus Ebola di Kongo tembus 9.144. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 9.144 kasus dengan total 4.410 kematian menurut data Lembaga Nasional Kesehatan Masyarakat Kongo atau INSP. Dalam laporan pada Rabu 14 Oktober 2026, INSP mencatat 79 kasus baru, 29 kematian, dan 29 pasien dinyatakan sembuh dalam kurun waktu 24 jam terakhir sejak wabah tersebut merebak. Situasi penyebaran Ebola di Provinsi Kivu Utara dilaporkan semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kemanusiaan Internasional Doctors Without Borders atau MSF pekan lalu memperingatkan bahwa kondisi wabah di wilayah tersebut semakin sulit dikendalikan. Wabah Ebola di Kongo diketahui mulai merebak sejak April 2026 dan terus menjadi perhatian otoritas kesehatan serta organisasi kemanusiaan internasional. Tantangan penanganan wabah ini semakin besar karena vaksin maupun pengobatan khusus untuk jenis baru Ebola, Bundi Bugio, hingga kini belum memperoleh izin resmi. Meski demikian, hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa vaksin Ebola Evrbo berpotensi memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Temuan ini menjadi salah satu harapan dalam upaya mengendalikan penyebaran wabah di negara Afrika Tengah itu. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya melaporkan telah mengirimkan 70 ribu dosis vaksin Evrbo ke Kongo pada 20 Agustus 2026. Vaksin tersebut disiapkan untuk melindungi tenaga kesehatan yang berada di garis depan penanganan wabah serta mendukung pelaksanaan uji klinis. Pengembangan dan pengujian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan efektivitas perlindungan terhadap Ebola Bundi Bugio.

Berita ke-8, Raymond Indra atau Nikolaus Joykien terhenti di babak pertama Denmark terbaru 2026. Langkah ganda putra Indonesia, Raymond Indra atau Nikolaus Joykien terhenti pada babak pertama Denmark terbuka 2026 setelah kalah dari wakil Inggris Ben Lane atau Sean Fendi di SJF Arena Odense, Denmark, Rabu 14 Oktober 2026. Raymond atau Joykien takluk dalam dua game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Raymond menilai tekanan sejak awal pertandingan membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Pasangan Inggris yang merupakan unggulan ke-8 dinilai lebih berpengalaman dalam mengendalikan tempo, sementara Raymond atau Joykien belum mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lapangan dan karakter subtle luck. Pada game kedua, pasangan Indonesia berusaha bermain lebih lepas dan sempat mengejar ketinggalan poin. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk mengembalikan keadaan. Joykien menilai komunikasi dan pola permainan mereka menunjukkan perkembangan. Meski kemampuan membaca serta menyesuaikan diri dengan permainan lawan masih perlu ditingkatkan. Hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi Raymond dan juga Joykien untuk memperbaiki kekurangan, terutama saat menghadapi pasangan berpengalaman di level internasional. Keduanya berharap dapat bangkit dari hasil kurang memuaskan pada turnamen sebelumnya dan tampil lebih baik pada kompetisi mendatang.

0: Berita terakhir, Manchester City takluk dari PSG. Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG pada laga kedua Liga Champions Kamis 15 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan di kandang sendiri ini menjadi pukulan bagi The Citizens yang juga dengan tengah menghadapi persoalan terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier Inggris. PSG tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul 3-0 pada babak pertama melalui gol di Sire Daoud, Kouassemé, Dembele dan juga Vitinha. Tertinggal 3 gol, pelatih Manchester City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain sekaligus saat jeda untuk mengubah jalannya pertandingan. Pada babak kedua, City meningkatkan tekanan dan memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Erling Haaland. Namun PSG kembali menjauh lewat gol Manhes Ekliosi sehingga memastikan kemenangan 4-2 bagi tim tamu. Hasil ini menunjukkan ketangguhan PSG saat menghadapi salah satu klub elite Inggris tersebut berdasarkan klasemen Liga Champions musim 2026-2027 dalam laporan tersebut. PSG berada di posisi puncak dengan poin sempurna, sedangkan Manchester City tertahan di papan tengah setelah mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun sana pandanga, baswo balik dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dun sana bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandanga, pernah ndak kita meraso berang bana sampai hati taraso sasak? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalik segala sesuatu jojanya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luko lamo nan alun cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharo rasa tu hilang. Tapi sebenarnya, emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di wakatu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjauh seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tu, kita magia uruang ke diri untuk bapikiah labiajannya, indak langsung bereaksi. Selain tu, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasa. Tapi jo komunikasi nan jujua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malukuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, kanai hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya Den Sana mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengenal diri. Jo memilih respon dan lebih bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Salmo kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Jo mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Jo kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Jo lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sana. Siaran ke dan sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dun sana sadonyo. Senang sekali ya tentunya bersama Marin di dalam program kesayangan dun sana. Nah, kalaulah mulai tandangnya dendang-dendang minang, ataulah di jam 3 sore, matianlah TV lah, kita dengarkanlah berbagai dendang-dendang minang kesayangan dun sana. Tentunya dalam program lama bana. Selama 3 jam kamu ko, tentunya bahasa mau marin di sore hari ko ya dun sana. Untuk itu dun sana yang mungkin punya lagu-lagu minang kesayangannya ko, yang targak pugak bana nyo diputarkan, buliah. Langsung saja ke 08 Sabaleh 662930. Atau dun sana bisa pulo bergabung tentunya basamo kita dari kontak di 08215566803. Selain dari kontak dan WhatsApp di sore hari ko yo, tentunya dun sana bisa pulo bergabung dari TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Nah, ikul ada telepon masuk, tampaknya langsung saja kita angkat, tapi iku kayaknya penelpon baru, yuk. Assalamualaikum, Bunda Tony.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Fikar di Sulawesi, Kakak.
0: Oh, Fikar di Sulawesi. Halo, Kakak. Salam kenal ini Marin.
1: Oh iya, Kak. Mau iya. Request lagu, Kak, boleh?
0: Boleh. Kak Fikar, ini Sulawesi mana nih kalau boleh tahu?
1: Dari Sulawesi Selatan, Kak.
0: Sulawesi Selatan. Salam oke. Okay. Mau request lagu Minang apa nih, Kak?
1: Yang apa ya? Sabar dalam penantian.
0: Sabar dalam penantian, Onde. Sedang menanti apa, Onde. Bang tuh?
1: Menanti rezeki yang besok datang, Kak.
0: Baiklah, tapi dari versi siapa, Bang? Kita ada Rayola, ada Ovi Fristi, ada Yaya Nadila. Abang mau dari siapa nih? Ada Vicky Koga?
1: Ovi Fristi aja.
0: Ovi Fristi. Baiklah, sabar dalam penantian ya, Bang. Semoga sabar juga dalam penantiannya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salam buat keluarga, buat kawan-kawan. Bang Heri, juga ibu Bang Dani. Dan semua keluarga lah, tak kecuali.
0: Jadi
1: yang jauh di mata dekat di hati gitu.
0: Onde.
1: Onde.
0: yang dekat jangan jauh, yang jauh makin mendekat ya, Bang.
1: Iya.
0: Siap. Oke, ditunggu nanti lagunya, Bang Fikar.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Bang Fikar dan sanak sadonyo dari Sulawesi lah bergabung yo. Selain Bang Fikar tentunya di sore hari ko dan sanak seperti yang Marin sampaikan tadi, selain nelpon dan sanak bisa pula bergabung tentunya melalui live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Alada yang bergabung di sore hari ko dari Kak Ika. Putan lagu Cie Marin dari Amak Lisah Gadi Baranak Duo. Jadi Kak Ika, tapi kita cari dulu lagunya Beko yo. Lalu ada dari Bang Dean di sore hari ko, request Buset Panje Pinang. Onde. Jadi Bang Dean, ditunggu Beko lagunya yo. Kita cari dulu Beko, kalau ada lagunya kita putakan. Tapi yang pasti sore hari ko ya dun sana yang nio bergabung, jangan lupa untuk mendengarkan siaran kita hari ko dari streaming di www.responradio.com atau bisa pula dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu satu dendang dari Ovi Fristi, sabah dalam penantian, sabawa, tabawa, taputa lagu Kak Fikar.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin sekarang ini, Anda harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran Anda. Banyak orang bekerja secara rutin hanya karena tidak diberi kesempatan mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Ini akan membuat dia jenuh dan stres yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Manusia perlu mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Tahukah Anda, otak manusia mempunyai 10 miliar sel dan tiap sel dihubungkan dengan 20 ribu sel lainnya melalui suatu jaringan saraf dan dendrit. Hal ini berarti kemungkinan kombinasi dan permutasi dalam sel di otak kita menjadi lebih besar daripada jumlah molekul yang ada di dunia ini. Jadi kemampuan manusia untuk mengembangkan ide untuk berhasil tidak terbatas. Albert Einstein berkata, "Imagination is more important than facts." Wow, artinya Anda akan melihat betapa luar biasanya karyawan Anda dalam mencapai visi yang ada jika ia mempunyai imajinasi, karena ini juga lebih penting daripada fakta. Dan jika Anda mendorong mereka untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, keberhasilan ada di tangan Anda. Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dawal, kamu kemana? Apakah kau tidak mencintaiku lagi, Dawal?
2: Si Ayau, jangan kau dekati aku lagi. Aku benci padamu.
1: Dawal, apa salah aku padamu, Dawal?
2: Hatiku sakit.
1: Kenapa?
2: Karena kau tidak mau memocokkan tetaluh pinangku lagi.
1: Kau bunis.
3: Nah, Dora, pada kau seorang jemus, si Ayau, mengecil.
1: Lalu kamu mau kemana, Dawal?
2: Aku akan lari jauh dari hidupmu. Aku akan panjat batang pinang.

63,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Deh, tak galak surang saya mendengar lagu dari Ajo Buset kayu dan sana Panje Pinang deh. Tentunya laguku menambah semangat yo. Terima kasih Bang Dean yang lah bagi tahu marin lagu yang kok kalau mendengarnya kok rasa-rasa tak bawa tak galak deh dendek. Dan tentunya tidak hanya lagu dari Ajo Buset saja yang akan kita putarkan di sore hari ke dan sana, tapi tentunya lagu-lagu Minang dari berbagai penyanyi requestnya dan sana sadonyo. Salah satunya kaliko ada yang bergabung dari WhatsApp kita, ada Mama Nazia dan Bunda Hafiza. Tadi Bunda Hafiza lagunya setelah dicek ternyata alun bisa kita putarkan untuk program Mama Bana Bunda. Bunda mungkin boleh diganti dulu Bunda requestan lagunya. Nah, kali kok selain Bunda ada Mama Nazia yang request lagu dan menyapu kita sadalahnya. Selamat sore Marin, selamat sore Mama. Srek Mama Cek Marin condong mato dari Adem. Salam-salam untuk Marin, Dila, Nica, Cici dan semua kru respon dan pendengar setia respon. Oke Mama, ditunggu nanti lagunya Condong Mato dari Adem akan Marin putakan yo di setelah backsound yang satu kok. Dan selain dari Mama Nazia tentunya ada pula rekasan lagu dari live TikTok itu dari Kak Ika tadi yo, Ayam Mato Mande serta ndak dari Kak Ika tapi dari live TikTok pula kok ada yang request lagu dari Bang Kijang-Kijang kironyo yo, Ayam Mato Mande dari Mita The Flash. Oke Bang Kijang-Kijang, ditunggu lagunya sudah backsound yang satu kok yo. Untuk dan sana pulau yang Nio bergabung berbagi rekasan lagu atau berkirim-kirim salam Bulia Bana langsung saja ke 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 dan bisa pulau dari TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk itu dua lagu dari ADMF, Condong Mato, Saratojo lagu dari Mita, Ayam Mato Mande akan mengudara.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

93.7 FM Respon Radio, Radio Klarganda. Masih bersama Marin Tenyo di program Lama Bana. Dan masih jo dendang-dendang minang kesayangan dan sana sadonyo. Dan di sore hari kau ya, satu dendang tadi lah kita putakan Ayam Atau Mande dari Mita The Flash. Special request dari Bang Kijang-Kijang yang lah bergabung dari live TikTok itu di Respon Radio 93.0 Official. Dan tampaknya dari live TikTok ala bergabung pula ya, ada rekesan lagu dari Kak Apri 7 Balek yang Nio mendengarkan lagu dari Monica Barbie Barale Gadang. Endeh, iko lagu subana lagu atau sebuah kisah kirnyo ko ya. Baik, ditunggu ya untuk Kak Apri Barelek Gadangnya. Dan ada pula rekesan lagu dari Ami Yumna. Assalamualaikum Marin. Waalaikumsalam Ami. Selamat sore rekes Ami Bekheru yang disayang menyakiti Ciek Marin. Menggalauak sore kemarin. Ondeh jadi Ami, langsung saja kita galau ya di sore hari ko. Salam untuk semua pendengar ya Marin, untuk Dila Cinta Mengke, Nica Anak Gadis Ami, Cici, Bang Jo, untuk Mama Nazia, Bunda Hafiza, dan Kak Melan di Kantin Hafiza. Spesial untuk Urang Pabrik. Dan teristimewa untuk kamu ya Marin, Maci Marin, sama-sama Ami. Sabawa, tabawa, beko Marin putakan lagu Ami yo. Dan tentunya kita akan mendengarkan kedua lagu ko, tapi yang pertama dari Monica Barbie, Barale Gadang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Kinan disayang menyakiti dari Big Heru. Waduh, galau banget aku di sore hari ke langsung yo. Sampai-sampai Nata Rasu kita lah di menit 56 ya dun sana. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam patamu. Dan kita akan kembali beko di jam kedua. Masih dalam program Lama Bana dan tentunya masih bahasa Momerin. Dan denang-denang minang yang lah masuk requestan dari dun sana akan kita putarkan di jam selanjutnya. Dan beko di jam kedua akan dibuka jo satu lagu rekasan dari Bang Andika, yaitu berjudul Elok Baca Mindiri dari David Istanbul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu dendang dari Dawid Istanbul, Elok Baca Mindiri. Tentunya lama membuka kembali perjumpaan kita di sore hari ko jam kedua yuk dalam program Lama Bana dan Masih Biasa Mumarin. Dan seperti biasa masih samo jo jam petamu tadi, kita masih akan mendengarkan berbagai dendang-dendang Minang. Requestannya dari dun sana kita, baik yang bergabung dari WhatsApp, dari live TikTok ataupun dari kontak. Nah, kalau membahas tentang requestan lagu dun sana di sore hari ko, dari negeri Sabarang atau dari Kuala Lumpur, telah bergabung pula ada udah Jess Niha yang udah menyapa kita semua di sore hari ini. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam muda. Selamat sore yang masih berkabut dari kota Kuala Lumpur. Aduh, selamat sore juga udah yang turut berkabut dari kota Padang Pariaman, atau tepatnya dari Kasang Padang Pariaman. Iringan doa dilangitkan untuk penyiarin, semoga dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala yang dicita-citakan, serta dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Request lagu Jangan Sampai Menaruh Dendam dari Silva Hayati. Yorin, salam spesial untuk penyiar Marin, Jojo, Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Justin, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Letter W, Ajo Ani, Bang Ardi, Acia, Farhan, Uncle, Rek, Aba, dan Bang Sanjaya, Nenek Yumna, serta semua pendengar di mana saja berada. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Siap udah? Beko ditunggu lagunya Jan Sampai Menaruh Dendam dari Silva Hayati akan Marin putakan. Basamu Pulau Jo, dendang requestan dari Bang Brian ya, yang bergabung dari live TikTok kita datang dari, ini kayaknya kalau gak salah dari Labuhan Bajo, yang berjudul Bidadari Sargo dengan penyanyi Opik featuring Joshani. Lalu ada pula tadi ganti ataupun requestan lagu dari Bunda Hafiza ya, yang lagunya Tak Bisa Diputakan, yang berjudul Tampe Jatuh Kadikana dari Rayola. Untuk itu ketiga lagu ku akan marin putakan basamuan di sore hariku, tentunya di 93,0 FM Respon Radio.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila, Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valuta Mas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel pilihan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia.
1: Khusus Anda yang mendengar informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp1.000.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Tak hanya itu, ada promo tambahan berupa pelayanan kesehatan gratis, terapi kesehatan gratis setiap bulan, mulai dari awal pendaftaran hingga 1 kali setelah kepulangan dari ibadah umroh. Promo ini khusus bagi Anda yang melakukan pendaftaran langsung di kantor Ajwa Tur Cabang Pariaman.
3: Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu dendang dari Rayola tampil jatuh ke dikana, tentunya lah membawa kita di menit ke-32 yudun sana. Dan masih basa memarin di program lama bana, masih dengan dendang-dendang minang kesayangan dan sana. Kali ko kita akan putakan dendang rikosan dari Bang Sanjaya, Rato Gunung Pasaman dari Odi Malik. Jo ado rikosan lagu dari Aurel yang bergabung bersama kita dari WhatsApp. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam Aurel cantik. Kakak boleh request lagu Dagiang Tak Basiso dari Rayola dan Halilintar Morgan kak. Salamnya untuk kakak cantik, Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Aul, Bang Viko, dan semua pendengar Respon Radio 93,0 official tanpa terkecuali. Makasih kakak. Sama-sama Aurel, lagunya kan kak putakan Bekoyo. Ditunggu Aurel. Dan untuk dunsana yang masih nio bergabung ya, Bulia Bana langsung saja ke 0821-5566-8003 atau di 08-Sabalea-66-22-930. Untuk itu satu dendang dari Odi Malik, Rato Gunung Pasaman, special request dari Bang Sanjaya.

satu dendang dari Rayola featuring Halilintar Morgan ya, dan sana dagang tak basiso unde padia banda bantuanyo dari lirikan Jo judul lagunya yo. Dan lagu requestan dari Aurel tadi lah membawa kita di menit kampe pulau tiga di sore hariko untuk jam kedua nda teraso semakin dakek jo perpisahan di jam kedua dan semakin dakek jo jam terakhir yo. Dan kita masih akan mengorang dunsana dengan berbagai dendang minang lainnya. Kali ko kita akan putarkan satu dendang requestan dari Ryan Nye Suci Panabuh Janji dengan nyanyi Andra Respati featuring Eno Viola. Dan diikuti juga dendang-dendang minang lainnya tentunya langsung saja kita dengarkan.

0: Sibuk mana wan tuan nyuman ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo ni lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya dan sana sadonya udah terasa kita lari menit ke 55, itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di sore hariku untuk jam kedua. Tapi tenang saja, mari kita akan kembali balik beko di jam ketiga, tapi jam 5 sore masih dalam program lama bana. Satu dendang rekesan dari Bang Pisces Boy, Tapa Suang Cinta Talarang menutup perjumpaan kita untuk jam kedua.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu Dendang dari Wita Sofi featuring Jackson Zeran. Angin malam, dek. Jangan bangin angin malam yunun sana. Sebab kini tampaknya kabut asap kok semakin pekat. Nah, beko saki, beko batu. Batam-batambalah beko lah. Yang pastinya untuk dan sana yuk. Masih bersama Marin di program Lama Banda di sore hari ko. Masih jauh dendang-dendang minang kesayangan dan sana. Tentunya di jam terakhir. Nih, nak terasa yuk. Sajam lah Marin mengawanan dan sana dengan berbagai dendang minang. Untuk dan sana yang belum bergabung masih bisa. Masih Marin tunggu yuk. Aduh tampe saketek lah ko. Untuk mendengarkan lagu-lagu favoritnya dan sana. Langsung saja ke 082155668203 atau di 08 Sabale 66229 30. Dan sana bisa pula bergabung dari Facebook, dari Instagram, dari live TikTok itu di akun Respon Radio 93.0 official. Dan dari WhatsApp kita lah bergabung ada Bunda Duo Putri yang lama nyapo kita tentunya yo. Selamat sore Nak Marin, selamat sore Bunda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang berjudul Cinta Palape Tanyo dari Rayola featuring dengan Anikyu. Dan salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua responers dan semua krusia respon serta teristimewa untuk Nak Marin. Terima kasih. Sama-sama Bunda, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bunda. Setelah backsound yang satu ini bersamaan juga dengan berbagai requestan dari responers kita, yaitu Tebusan Rindu dari Rido Zulma, special request dari Kak Indri. Untuk itu responers juga bisa mendengarkan ya dan sanak sandonyo di sore hari ko lagu-lagu yang akan Marin putarkan dari www.responradio.com atau aplikasi Radio Jati serta dari 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu dendang tentunya dari Ratu Sikumbang. Ketika cinta babungo rindu lah membawa kita di menit ke 26-25 tapeknya di waktu studio saat Iko dan sana. Dan kita masih akan dengan berbagai request-request dendang minang kesayangan dan sana. Lada yang bergabung dari live TikTok kita Kak Ifla yang nio mendengarkan lagu dari Misra mulai Aki Sua. Dan ada pula requestan lagu dari live TikTok pula Yudun sana, yaitu Sabinje Bungo dengan penyanyi Habil Trinando yang lah di request oleh Yudun sana kita. Untuk itu kedua lagu kok kemarin putakan di sore hari kok untuk mengawanan Yudun sana dalam program Lama Banget.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia.
1: Khusus Anda yang mendengar informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp1.000.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Tak hanya itu, ada promo tambahan berupa pelayanan kesehatan gratis, terapi kesehatan gratis setiap bulan, mulai dari awal pendaftaran hingga 1 kali setelah kepulangan dari ibadah umroh. Promo ini khusus bagi Anda yang melakukan pendaftaran langsung di kantor Ajwa Tour Cabang Pariaman.
0: Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
2: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Kok beradai nanda jinia cepat nanda penuh. Kita pulangkan saja Syria ke gagangnya ku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banang ku mah. Kumbang tak seikur ku. Bungoy tak setangkai roh. Indah anak kemenakan aku saja dan jantan di terimu aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo. Ambo ulang lai.
0: Silakan aku.
1: Alain yang datang. Tinggallah tempat aku lain. Tak bisa.

Badai Mama tentunya lah mengudara Yudan sana. Lagu dari Rayola tadi special request Kak Lipa yang bergabung di live TikTok itu. Dan semakin membawa kita untuk menuju menit-menit perpisahan dalam program Lama Bana. Tapi meskipun kini lah di menit sampai pula masih ada 20 menit lagi waktu kemarin untuk mengawanan Yudan sana Judinan Nenang Minang. Dan kita masih ada berbagai requestan lagu. Salah satunya dari Kak Yeni yang bergabung dari live TikTok itu yang request lagu Sahujan Indah Sarinai dari Rayola dan disambung pulau Bekojo dan yang minang lainnya. Untuk itu akan kita putarkan di sore hari ko untuk mengawanan Kak Yeni yo yang mungkin sedang siap-siap untuk pulang ke rumahnya ataupun pulang dari Tampek Karajo. Langsung saja Sahujan Indah Sarinai dari Rayola.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Itu Pulau Satu Dendang dari Silva Hayati. Selain Jan Sampai Menara Dendam, ada Pulau Manyasa Denai Menerimo. Deh, tapi yang pasti ndak Manyasa bergabung di program Lok Bana Hariko yo. Dan ndak teraso pulau kita lah di penghujung dari jam Katigo sekaligus pengunjung program Lama Bana. Terima kasih mari ucapkan untuk saudara Don Sana yang telah bergabung berbagi rikesan dendang minang kesayangannya di sore hari kok. Banyak maaf dari Marin mungkin kalau ada kata-kata nan kurang pada tampenyo atau mungkin tingkah laku nan kurang berkenan. Semoga segala rikesan lagu minang yang Marin putakan bisa mengawanan Don Sana di setiap aktivitasnya. Dan selanjutnya akan ada berbagai program menarik lainnya. Beko di jam 7 malam Bahasa Modila akan ada program Trivia dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai 2026, baik pop Indonesia, Inggris ataupun pop Korea. Untuk itu Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita hari ko. Selamat melanjutkan aktivitas tentunya dan Marin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next. Satu lagu penutup untuk menutup program Lama Bana di sore hari ko. Sabin J Bungo, Habil Trinando.

0: tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Saya berharap Anda dan seluruh keluarga tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pendengar, ada banyak hal yang menjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang tentunya setia, orang-orang yang tentunya memahami nilai dan arti kehidupan yang baik, saya percaya bahwa Anda tetap setia dalam mengikuti siaran radio yang bermanfaat bagi Anda secara pribadi dan dapat diterapkan di dalam keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Topik kali ini kita akan berbicara tentang mengapa tidak setia. Pentingkah kesetiaan? Sangat penting tentunya. Pendengar, saya berharap bahwa topik ini memberikan bagi kita arti tentang kesetiaan itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, secara umum kesetiaan dipahami sebagai pengabdian dan taat kepada seseorang. Ada yang mengatakan bahwa kesetiaan itu bersifat antar pribadi dan hanya manusia yang menjadi objek kesetiaan. Dan kesetiaan dalam pengertian berbangsa adalah setia terhadap negara. Kesetiaan merupakan kekayaan termulia dalam diri manusia. Kata Seneca, seorang filsuf dan negarawan Romawi yang hidup dalam zaman perak sastra Latin, dia mengatakan seperti ini, setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang kesetiaan, minimal tentang indikator atau ukuran kesetiaan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pengalaman tentang kesetiaan. Setiap orang memiliki berbagai pengalaman yang berbeda. Ada orang yang selalu setia, ada yang kadang setia, ada yang tidak setia, bahkan ada yang pengkhianat. Bayangkan, pendengar. Kesetiaan adalah ukuran kualitas karakter yang merupakan cerminan atas kepribadian seseorang. Jika seseorang berkarakter baik, dia akan selalu setia dan tidak mengecewakan. Jika setia, mereka adalah orang-orang yang plin-plan dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, jika seseorang saling setia, maka relasi dengan sesama akan kuat, juga hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau telepon 0813-315-711-811. Pendengar, dalam relasi kita sehari-hari, kesetiaan selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Banyak hubungan yang hancur karena tidak adanya kesetiaan. Keluarga, persahabatan, organisasi yang jadi morat-marit, karier, atau bahkan lembaga kerohanian pun bisa hancur akibat orang-orangnya yang tidak setia. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan pengabdian. Kesetiaan bukanlah perkara kewajiban. Kesetiaan merupakan kemauan dalam diri untuk memberikan diri secara total dan tidak terpengaruh terhadap apapun, sekalipun mendapat tekanan. Kesetiaan tidak harus pada hal-hal yang spektakuler, karena kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Sehingga orang-orang yang setia biasanya orang-orang yang selalu mempunyai komitmen tinggi terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dipahaminya, tentunya dalam hal-hal yang positif. Anda harus setia dalam hal-hal yang positif, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bagi diri sendiri, dan juga bagi keluarga. Selanjutnya, kita akan membicarakan kesetiaan dalam hubungan antar pasangan. Pendengar, sebuah pertanyaan penting, mengapa kesetiaan sangat mutlak dalam hubungan antar pasangan? Ada banyak nilai tentang kesetiaan, tetapi kali ini kita akan membicarakan tiga hal yang penting, yang merupakan nilai penting dalam hubungan pasangan suami istri. Yang pertama, kesetiaan merupakan satu bukti ketulusan. Mengapa? Karena hal ini merupakan integritas diri. Artinya seseorang konsisten untuk mempertahankan kualitas diri terhadap kejujuran dan kebenaran yang terbukti dalam ucapan dan tindakannya. Yang kedua, kesetiaan merupakan cerminan dari tanggung jawab. Orang yang setia akan memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap sesuatu, dalam hal ini pasangan Anda. Karena jika Anda setia dengan komitmen yang sudah diucapkan, maka Anda pasti akan bertanggung jawab penuh dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, kesetiaan membuat seseorang dihargai oleh lingkungannya. Kesetiaan identik dengan kejujuran. Pasangan yang jujur akan memberikan dampak kepada pasangan dan keluarganya, yaitu damai, sejahtera, bahagia. Sekalipun ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi, namun bersama pasangan Anda akan menghadapi tantangan tersebut, sehingga dengan kebersamaan dan kesetiaan Anda tidak merasa seorang diri. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, orang yang setia akan membawa keuntungan. Dia akan menjadi kebanggaan bagi pasangan dan anak-anaknya serta lingkungan di mana ia berada. Sehingga rumah tangganya, pernikahannya akan diuntungkan karena jauh dari perguncingan tentang ketidaksetiaan. Anda tahu, kalau Anda menyeleweng ke kiri, ke kanan, tidak bertanggung jawab, tidak setia, maka akan jadi gunjingan di lingkungan sekitar Anda. Pendengar, mengapa terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang klise dan seringkali dipertanyakan. Fenomena yang marak terjadi dalam pernikahan adalah ketidaksetiaan atau sering disebut perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan masalah bagi pasangan. Ya memang, masalah besar. Yang sering terjadi perselingkuhan itu dimulai dari pertemanan. Pertemanan yang telah dibina oleh salah satu pasangan dengan lawan jenis tidak dianggap sebagai bahaya yang mengancam pernikahan, sehingga hubungan pertemanan ini dapat dipertahankan. Artinya pertemanan yang normal, yang memang teman tanpa melibatkan rasa yang lain-lain. Yang akan menjadi masalah besar adalah ketika dalam pernikahan pasangan kurang, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu perhatian, komunikasi, dan masih banyak lagi. Maka teman akrab inilah akan menjadi tempat curhat. Lalu, kalau tidak dapat mempertahankan perasaan masing-masing, maka terjadilah hubungan yang disebut TTM, teman tapi mesra. Kemudian mari kita melihat beberapa faktor pemicu ketidaksetiaan. Pendengar, tidak jujur atau bohong dan ketidakmampuan untuk mempertahankan komitmen mempunyai pemikiran terhadap pasangan bahwa karakter dan sifat yang merupakan bawaannya sulit dirubah. Sehingga untuk membicarakannya selalu menimbulkan argumentasi yang berakhir dengan konflik. Jika perubahan hanya sedikit sehingga jauh dari harapan masing-masing. Artinya, ini beberapa faktor yang kita pahami dan umumnya terjadi. Bagaimana dengan pihak wanita? Ketidakpuasan emosional. Wanita-wanita yang selalu mengeluh kurang perhatian, komunikasi, romantisme, konflik yang tidak dapat diselesaikan. Sehingga ia mencari pemuasan tersebut di luar pasangannya. Bosan, tidak tertarik lagi dengan pasangannya. Ya, tidak tertarik lagi karena, sudah tidak tampan seperti dulu. Orangnya selebor. Saya sudah capek untuk mengurusnya. Ini faktor-faktor pemicu. Bagi pria, ia lebih berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan seks untuk membuktikan maskulinitasnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, kemajuan teknologi komunikasi khususnya telepon genggam atau handphone, melalui alat ini seseorang dapat menjelajahi dunia ini, sehingga pertemuan melalui dunia maya juga menjadi salah satu pemicu ketidaksetiaan di antara pasangan. Mungkin saja individu tersebut tidak bertemu secara langsung, tapi dalam dunia maya, sehingga selalu berfantasi. Akibatnya, masing-masing tidak terlalu peduli dengan kehadiran pasangannya, dan bentuk kebutuhan yang dia inginkan mungkin saja akan terpenuhi di dunia maya. Lalu bagaimana akibat ketidaksetiaan? Pendengar, jika pasangan tidak setia akhirnya terjadi perselingkuhan, maka berbagai masalah juga akan muncul sebagai respons emosional akibat perselingkuhan dan ketidaksetiaan dalam pernikahan. Antara lain, banyak pikiran, depresi, gangguan makan, dan susah tidur, suasana hati yang tidak menentu, maka timbullah masalah kesehatan. Sehingga komitmen terhadap pasangan harus terus dipertahankan. Karena ketika Anda mengkhianati komitmen pernikahan, maka Anda akan tertekan dan masuk ke dalam perangkap penjajahan emosi. Untuk itu, jangan pernah berpikir ketika Anda tidak setia terhadap pasangan, Anda akan menemukan orang lain yang lebih membahagiakan. Hal ini tidak ada penyesalan, karena pasti Anda akan terus membanding-bandingkan yang ini dengan yang itu. Mengapa? Yang Anda dapat adalah ketidakpuasan. Kepuasan-kepuasan hanya sesaat, mungkin saja sapaan-sapaan romantis, tapi selebih daripada itu, Anda menjadi korban. Ya pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, bagaimana menghindari ketidaksetiaan dan perselingkuhan? Untuk itu, bangun komunikasi yang jujur. Seringkali pasangan merasa sulit untuk berbicara yang jujur tentang perasaannya karena takut terjadi konflik. Tetapi Anda harus melakukannya. Jika dirasakan perlu, maka hubungi konselor yang terpercaya untuk memberikan bantuan, dan kami sedia untuk melakukannya. Hubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-58229 atau 0813-315-711-811. Yang berikut, menjadi pendengar yang baik tanpa dibarengi dengan perasaan marah atau kecewa, karena mungkin saja Anda mendapat masukan yang baik untuk sebuah perubahan. Bersama pasangan, perbaharuilah selalu komitmen Anda. Bangun kepercayaan tanpa menaruh curiga. Lupakanlah dan maafkan pasangan atas ketidaksetiaannya jika dia pernah melakukan ketidaksetiaan. Bangun kembali rasa percaya diri. Kelola pikiran yang negatif untuk diubahkan menjadi positif. Hindari asumsi yang merusak pikiran Anda. Bersama dengan pasangan, bicarakanlah visi Anda ke depan. Selanjutnya, bersikaplah wajar dan hindari sikap drama. Ya, kadang-kadang pasangan itu selalu bermain drama dengan penuh kesadaran. Karena Anda dan pasangan hidup ada di alam nyata, bukan di dalam sinetron. Akhirnya, jika Anda setia dalam hal kecil, maka pencipta akan bersama Anda dalam perkara besar. Dan siapa tidak benar dalam masalah kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: Pendengar, demikianlah perjumpaan kami dan harapan saya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan ini. Kami berharap dalam membangun keluarga, Anda terus setia dalam komitmen-komitmen yang telah disampaikan pada saat Anda mengikat janji. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat,

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya masih bersama Dila di program, tentunya kembali lagi ya bersama Dila ya di program Triforce ya di malam hari ini. Tentunya seperti janji Dila kemarin, karena Triforce masih Dila yang megang ya untuk hari Kamis. Responers nih yang lagi asik-asik di rumah, yang lagi mungkin beres-beres habis pulang kerja ya, atau yang lagi makan malam di malam hari ini, tentunya

So, tentunya buat responders yang ingin request, yo kak, makasih sama-sama Bang Banyu, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. So, tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, ditunggu aja. Dan satu, ini dia satu lagu dari David Cook, Always Be My Be, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Oh, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangga uni ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari ling ke bank nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selesai ya, bukan berarti kalau kita mengalah kita tuh harus kalah ya. Kadang kalau mengalah itu tandanya kita menang loh responers. Kita menjauh dari hal-hal yang gak berguna-berguna amat ya dalam kehidupan kita. Dan tentunya gak apa-apa banget kok kalau kita harus mengalah. Siapa yang gak bolehin kita buat ngalah ya. Gak apa-apa kok responers. Kadang kalah itu berarti tandanya kadang kita juga menang ya. Dan tentunya tadi satu lagu ya dari Sabrina Eleanor yang berjudul Kalah ya. Selesai ya. Special request dari responders kita di malam hari ini ya, para berbinar kita. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini. Tentunya buat responders yang ingin bergabung, yang ingin request-request lagu-lagu pop Indo-Korea dan juga Inggrisnya, yang ingin berbagi playlist-playlist terbaiknya di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung choose gabung bersama Dila melalui kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila di Respon Radio 93,0 Official. Sudah banyak yang menyapa kita di malam hari ini. Kali ini juga ada Aurel ya, yang di WA sudah request pula ya bersama Dila di malam hari ini. Dia, assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Lagu apa nih hari ini ya? Lagunya lagu pop Indo Korea dan Inggris ya Aurel ya. Mau request lagu katanya ya. Sesi potret ada kak, ada Aurel. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada dari Amiyuna nih di malam hari ini. Hai Cinta Mengke, selamat malam. Halo juga Cinta Mengke kuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat malam juga sayang Cinta Mengke, love you darling, terlalu aku. Like Ami 17, jaga selalu hatimu, bisa cinta, bisa Mengke, bisa aman itunya. Kayaknya galau tingkat dewanya. Deh bak populo dan diajak sama bak papa Yumna malalar do Ami. Papa ayah ajalah Ami malalaya, boleh gak hilang lo suntuk Ami di malam hari. Salam nya dibungkus untuk semua yang mendengar aja Cinta Mengaji, Cinta Mengke. Malam ini kamu temani Ami masak. Enggak temani Ami masak doh, tapi temani Ami santai. Oke, Ami. Aman. Emang tujuan Dila di sini tuh menemani Ami dan para responders di malam hari ini ya. So, tentunya ini dia satu lagu dari Eno featuring Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret, special request dari Aurel. Check the sound.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

Love Story dari Taylor Swift ya. Special request dari si Manis di malam hari ini. Ada lagi berbunga-bunga mungkin ya si Manis di malam hari ini. So tentunya terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung bersama Dila di malam hari ini. So tentunya masih dengan request-request terbaik responders. Banyak udah yang bergabung bersama Dila, ada 10 orang ya di malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu responders kita. Ada Bang Oli, Bang Brian, ada Bang Kafka, Bang Dino, Bang Anggi, Kak Anggi. Terus ada Bang Fendi, Kak Lestari, Bang Ade, ada Bang Pacapua dan juga ada Gria Sehat Umi. Halo, selamat bergabung semuanya. Ada Bang Godiva juga yang baru bergabung. So tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja cus gabung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kali ini ada dari Naf ya, yang berjudul Ketika Semuanya Harus Berakhir, special request dari Bang Ade ya di malam hari ini. Dan akan disambung dengan satu lagu dari Lewis Capaldi yang berjudul Someone You Love It dari Bang Fendi di malam hari ini. Dan juga ada special request dari Bang Brian dengan satu lagu dari Chandil yang berjudul 7.30. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ini dia satu lagu dari Nafs, Ketika Semuanya Harus Berakhir, special request dari Bang Ade.

0: lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses di mana

Ya, satu lagi dari Lewis Capaldi ya, Someone You Love. Kayaknya ini lebih kayak lebih mendalam gitu ya, Someone You Love. Love tuh kayak cinta selamanya gitu loh. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini, masih dengan requestan lagu response di malam hari ini ya. So tentunya kita sudah dengarkan satu lagu dari Lewis Capaldi tadi ya. Tentunya lagu tadi sudah mengantarkan kita di menit ke-56 di program Triverse di jam pertama. So tentunya Dila akan kembali lagi ya dengan requestan-requestan terbaik responders. Dan kita ada satu lagu dari Samuel Cipta yang berjudul Pencuri Malam, akan menemani kita di jam penutup jam pertama di malam hari ini. Special request dari Kak Mia ya di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan nanti kita buka dengan satu lagu dari Candil 71.30.

siapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes, ternyata lagunya itu jam 7 lewat 30 ya dari Candid. Aduh, kata Bang, spesial lagu dari Bang Brian di malam hari ini. Kalau kata Bang Brian ya, aku titipkan semua kenangan indah Surabaya di lagu ini. Aduh, siapa sih yang di Surabaya itu sampai-sampai bisa dititipkan dalam satu lagu. Aduh, jadi kepo juga di malam hari ini ya. So tentunya kita sudah berada di jam kedua dan udah kita buka ya dengan satu lagu dari 7 lewat 30 tadi ya. Tentunya masih dengan requestan-requestan responsor yang sama dan sudah banyak yang bergabung, yang request, yang mendengarkan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada, tadi kita udah dengerin lagu dari Lewis Capaldi ya, yang berjudulnya, yang judulnya Someone You Love. Dan kali ini ada lagi nih yang versi menusuk ke dalam jantung dan hati ya. Special request dari Bang Pacapua dengan judul dengan judul Someone Like You dari Adele. Aduh, siapa yang ingin mendengarkan suara Adele yang sangat menggelegar itu di malam hari ini ya dengan satu lagu dari yang berjudul Someone Like You. Dan juga tidak hanya Adele, ada juga The Massive yang akan menemani kita dengan judul Merindukanmu ya dari Bang Kafka. Kayaknya Bang Kafka lagi rindu seseorang nih. Siapapun orangnya itu Bang Kafka, semoga dia sehat selalu dimanapun berada ya Bang Kafka ya. Dan juga ada special request dari Bang Dino dengan satu lagu dari Christy, Bunga-Bunga di Barcelona.

Nah, oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders di malam hari ini yang ingin request-request lagu bersama Dila, boleh banget ya. Langsung aja choose join di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Gabung aja langsung di Respon Radio 93.0 official. Dan satu lagu dari Adele, Someone Like You, special request dari Bang Paca, akan mengudara di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baitong-itong tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, satu lagu dari Christy ya, Bunga-Bunga di Barcelona ya, special request dari Bang Dino di malam hari ini. Tentunya masih bersama Dilah dan masih dengan requestan-requestan terbaik responers di malam hari ini. So tentunya buat responers yang ingin bergabung, yang ingin join bersama Dilah seperti responers yang lain ya, boleh banget ya. Cus, langsung aja gabung di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 official. Tentunya buat responers yang mau request boleh banget ya. Cus aja bersama Dila di malam hari ini, akan Dila temani saat-saat cerianya dan saat-saat galaunya juga. Dan tentunya kali ini ada dari One on One ya, yang berjudul Twilight, special request dari Kak Lestari ya, yang mau diputarkan lagunya di malam hari ini. Sip, pendengar setia One on One ya. Dan tentunya juga ada special request dari fansnya Rio Laskar ya, Rio Laskar. Ada Kak ada Kak Anggi dan juga Kak Kak Single Hits ya di malam hari ini yang sudah request lagu ya, Sumpah Mati judulnya. Oke, ditunggu lagunya. Ada Kak Desi juga yang gabung dengerin Rio Laskar. Dan juga ada special request dari Kak Yun dengan judul lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cigil. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, tentunya buat responder

0: mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tur Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tur Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tur Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tur Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia.
1: Khusus Anda yang mendengar informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp1.000.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Tak hanya itu, ada promo tambahan berupa pelayanan kesehatan gratis, terapi kesehatan gratis setiap bulan, mulai dari awal pendaftaran hingga 1 kali setelah kepulangan dari ibadah umroh. Promo ini khusus bagi Anda yang melakukan pendaftaran langsung di kantor Ajwa Tur Cabang Pariaman.
0: Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tur terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tur Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatur_pariaman, TikTok Ajwa Tur Pariaman. Ajwa Tur Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila di malam hari ini dengan satu lagu dari Cegil ya, dari Nabila Takia ya, di malam hari ini special request dari Kak Yun dan para fans Cegil Nabila Takia. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responders di malam hari ini. Buat responders yang ingin bergabung bersama Dila, boleh banget ya, gabung aja ke langsung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Cus, langsung aja di Respon Radio 93,0 official. Kali ini ada Bang Mas Budeng, Bang Silo ya di malam hari ini, dengan satu lagu dari Ivan Seventeen yang berjudul Apa Kabar. Dan juga ada Ryan dengan satu lagu dari Payung Teduh, Akad. Bila nanti saatnya telah tiba. Aduh, lagu romantis ini lagi. Kayaknya Ryan lagi berbunga-bunga ya. Dan kali ini juga ada special request dari Bang Bradon dengan satu lagu dari Atmes Kamelang yang berjudul Senyumlah. Tentunya bagaimanapun harinya tetap senyum bahagia ya responders dimanapun, dan terbarkan senyum tercantikmu dimanapun berada. Dan untuk itu selaku dari Ivan Seventeen, Apa Kabar, special request dari Bang Silo di malam hari ini akan kita putarkan.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila.

Ya, lagu dari Naikilah MMG menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan request and responders yang lainnya. Satu lagu dari Rebellion Rose, Kamu, Aku, Kamu, dan Samudera, special request

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya gabung aja langsung di respon radio 93,0 official. Kali ini ada special request ya dari Bang Message ya, dengan satu lagu dari Andin, Bahagia di Ujung Jalan ya. Kalau jalannya di pertengahan jalan atau di awal-awal jalan tuh pontang-panting, ya Allah, pasti di ujung jalannya pasti ada bahagia. Dan tentunya walaupun pontang-panting di jalan, harusnya kita harus cari obat ya. Nah, kali ini ada Olivia Rodrigo dengan judul The Cure, special request dari Bang 1994 ya. Lagi-lagi abang ini dengan lagu-lagu di malam hari ini ya, masih dengan Olivia Rodrigo. Dan juga ada dari Bang Farhan dengan satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Die Like. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM. Dan ini dia Andin, Bahagia di Ujung Jalan, akan mengudara di Triverse di malam hari ini. Check to the sound.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listener, sadarkah Anda dunia ini berkembang semakin hari semakin sempit? Dengan menyebarnya internet dan lahirnya pesawat jumbo jet, belahan dunia utara dan selatan semakin dekat. Begitu juga dengan timur dan barat. Seakan tiada batas lagi di dunia ini. Hal ini juga berdampak di dalam organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Semakin singkat birokrasi yang ada, semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Sebaliknya, menciptakan birokrasi yang berlapis membuat semakin lama kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jika Anda seorang pemimpin, buatlah seluruh prosedur kerja secara lebih sederhana. Karena birokrasi yang tinggi itu sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya yang mahal. Lakukanlah KISS, artinya Keep It Simple Sir, atau lakukanlah semuanya secara sederhana.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Lila di malam hari ini ya. Tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita sudah dengarkan yang satu lagu dari Maroon 5. Yang berjudul Dialect ya, yang sudah dilaputarkan di malam hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan responders di malam hari ini. Kali ini udah banyak yang bergabung ya bersama Dila ya. Dan tentunya ada special request di malam hari ini dari Bang Pacapua dengan tambahan lagu dari Itzy yang berjudul Wannabe. Dan juga ada special request dari Mas Budeng ya. Pak Mas Budeng masih di dalam nih nemenin Dila. Oh iya, katanya dengerin lewat via streaming. Dari Iksan Sekuter yang berjudul Untuk Mugadisku. Dan juga ada special request dari Bang Star Helby dengan satu lagu dari Alex Criton. Crichton ya, yang berjudul What If I Call. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang mau request-request bareng Dila di malam hari ini, masih bisa satu slot lagi ya untuk responders. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ini dia satu lagu dari Itzy, Wannabe, special request dari Bang Pacapua.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

I Miss You ya, dari Alec Kristen nih di malam hari ini. So tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaik respons di malam hari ini. Tadi kita dengarkan satu lagu dari Alec Kristen ya, What If I Call ya, ya di malam hari ini, special request dari Bansar Helby. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik lainnya. Kali ini ada Uncle yang menyapa kita ya di malam hari ini dengan satu lagu dari Hello yang berjudul Ular Berbisa. Dan juga ada dari Bang Wan ya, Bang Wan 13 dengan satu lagu dari Pots Malone yang berjudul Sunflower. Dan juga ada dari Bang Second Coys dengan satu lagu dari Gloria Jessica yang berjudul Terbelah Jadi Dua. So tentunya buat responans yang masih request-request bareng Dila di malam hari ini ya. Tadi udah penuh juga requestannya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune 93.0 FM Responder Radio, radio keluarga Anda. Dan ini dia satu lagu dari Hello yang berjudul Ular Berbisa.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila di malam hari ini dan masih dengan requestan-requestan terbaik responders ya. Kali ini ada Kak Jejel nih dengan satu lagu dari Rose ya, featuring Bruno Mars yang berdoa apte-apte. Dan juga ada dari Uda Jazz, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, tentunya buat responders, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita dengarkan satu lagu dari Rose featuring Bruno Mars, apte-apte.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu di malam hari ini sudah mengudara bersama kita. Dan tentunya lagunya sudah menghantarkan kita ya di menit ke-56 di program Triverse di malam hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, yang udah request-request bareng Dila. Tentunya program Triverse ya akan kembali hadir di hari Jumat, tentunya di jam yang sama dan masih bersama Dila di malam harinya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik unggulan lainnya yang akan menemani responders di malam hari ini, yaitu musik malam ya, tentunya dengan rekan Dila ada Bang Jojo dengan rikusan-rikusan lagu-lagu mellownya di malam hari ini untuk menghantarkan tidur responder. So untuk itu kita tutup ya dengan satu lagu dari Roni Parulian yang berjudul Tak Ada Ujungnya, karena hidup ini gak ada ujungnya. Dan tentunya buat responder yang mungkin berada di satu titik yang mungkin pengen keluar banget ya, tapi gak apa-apa. Walaupun kehidupan itu tak ada ujungnya, kita selalu berusaha. Karena pasti seberusaha-berusahanya kita, pasti kita akan mendapatkan ya yang kita mau ya respons ya. Dan untuk itu tetap jaga kesehatannya, tetap minum vitaminnya, dan jangan lupa pakai maskernya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune untuk Dila tutup dengan satu lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Special request dari si manis. Untuk itu stay tune dan sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya ya bersama Jojo di malam hari ini. Tepatnya di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan tentunya Jojo hadir menemani Responer di malam ini ya, tentunya di program terakhir kita, di program musik malam. Nah, mungkin dari kamu ada yang masih terjaga nih, ataupun ada yang lagi lembur, atau mungkin ada yang dalam perjalanan pulang, atau lagi menikmati istirahatnya di malam hari ini. Apapun aktivitas Responer di malam hari ini, semoga tentunya selalu bahagia ya. Dan buat kamu yang lagi bekerja, semangat selalu, dan jangan lupa nih jaga kesehatan. Dan buat kamu yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut. Gak apa-apa lambat, asalkan sampai dengan selamat tentunya. Dan di malam hari ini tentunya Jojo spesial menemani Responer semua sampai dengan pukul 12 malam ya, ataupun pertengahan malam. Menemani Responer dengan lagu-lagu yang chill, tentunya yang slow, untuk menemani malam kita di malam ini. Dan tentunya di malam ini bagi Responer semua yang masih yang ingin bergabung ataupun ingin cerita atau mungkin ingin curhat juga boleh ya di malam hari ini bareng Jojo. Tentunya bisa melalui WhatsApp kita ataupun kontak di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622930. Selain itu juga Responer bisa DM melalui media sosial kita. Tentunya bisa melalui Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, ataupun tidak tercover nih dengan radio analog, tentunya bisa juga mendengarkan kita melalui streaming web di www.responradio.com. Atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Nah, jadi jangan pernah takut ketinggalan ya untuk program-program dari Respon Radio. Tentunya sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Ada dari Bunda Dua Putri. Aduh Bunda, kemarin Jojo kecarian banget Bunda. Kirain Bunda lagi sakit atau Bunda lagi ada ini kegiatan kayak gitu. Karena Jojo kecarian banget. Dan ternyata Bunda udah bergabung lagi Responer.

rasanya kalau Bunda nggak gabung tuh ada yang lain gitu. Tapi alhamdulillah Bunda udah gabung nih di malam hari ini. Kita bacakan dulu ya pesannya ya. Malam Nak Jojo sayang, semangat terus ya malam kembali Bundaku sayang. Aduh, rindu banget nih padahal baru sehari loh Bunda gak gabung. Tentunya Bunda mau request lagu. Yang pertama ada Beautiful in White dari Saint Villain. Dan yang kedua judulnya Bersama Bintang dari Drive. Oke Bunda, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan untuk Bunda di malam hari ini. Dan tentunya ada salam-salam spesial juga nih. Yang pertama untuk semua Krusia Respon yang Bunda sayangi, dan tak lupa juga untuk semua responer. Dan teristimewa untuk Nak Jojo tentunya. Terima kasih Bundaku sayang. Ditunggu ya Bunda. Dan terima kasih salam-salam hangatnya nih. Dan kata Bunda, ntar balik menuju rumah hati-hati ya Nak. Siap Bunda, nanti Jojo always hati-hati nih sesuai dengan perintah Bunda. Untuk itu Bunda ditunggu lagunya ya. Dan mungkin responder tanpa berlama-lama nih, kita dengarkan dulu nih langsung saja ya. Ada Beautiful in White untuk menemani kita di malam hari ini.

0: Eh, kamu udah dengar belum? Katanya sekarang sudah ada 3 orang loh yang terkena difteri di wilayah kita.
1: Iya, aku dengar kok. Jadi agak khawatir nih. Sebenarnya difteri itu apa sih?
0: Difteri itu penyakit menular yang bisa menyerang saluran pernapasan. Makanya jangan dianggap sepele.
1: Terus gejalanya seperti apa?
0: Ada demam, sakit tenggorokan, sulit menelan, sampai muncul selaput putih keabu-abuan pada tenggorokan.
1: Kalau ada gejala begitu, jangan tunggu lama. Segera periksa ke fasilitas kesehatan dan hindari kontak dekat dengan orang lain dulu.
0: Betul, lebih baik waspada daripada terlambat.
2: Saya Dr. Haja Fitriati Matondang sebagai Kepala Puskesmas Pasar Usang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit difteri. Difteri merupakan penyakit menular yang dapat menyerang saluran pernapasan dan dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak segera ditangani. Mari kita kenali gejalanya seperti demam, sakit tenggorokan, sulit menelan, dan munculnya selaput putih keabu-abuan pada tenggorokan. Jika menemukan gejala tersebut, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan dan hindari kontak dekat dengan orang lain sampai mendapatkan pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran difteri dengan melengkapi imunisasi sesuai jadwal. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Lindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari penyakit difteri.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya Responer masih bersama Jojo ya di program Musik Malam. Dan kita sudah masuk di menit 23, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terkabar dari studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman. Nah, tentunya tadi kita sudah banyak mendengarkan ya requestan-requestan yang sudah masuk dan menemani Jojo di malam hari ini. Dan tadi lagunya juga sudah menemani Responer semua nih. Dan di segmen berikut ini juga sudah ada requestan yang masuk kembali datang dari live TikTok kita, yaitu datang dari Kak Aku Pun yang request lagu Tak Semudah Hopimpa dari Nabila Takia. Dan ada juga requestan yang masuk kembali masih dari TikTok kita nih, dari Kakak Gina yang sudah request lagu Nina Vets, dan ada dari Bang Brian yang request Tarot tentunya. Oke, untuk itu ditunggu lagunya ya, nanti kan Jojo putarkan satu persatu. Nah, buat responder juga mungkin yang mau request lagu boleh banget nih, langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, nanti juga bakal ada tema bahasan yang menarik untuk menemani responder di malam hari ini. Untuk itu, stay tune terus bersama Jojo ya. Kita dengarkan dulu ada Tak Semudah Hopimpa dari Nabila Takia. Ya.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, ada tarot dari Ves yang menemani kita di malam hari ini, tentunya sudah mengantarkan kita di menit 38 ataupun di pertengahan jam pertama kita responder. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 38 ataupun setengah 11 malam ya. Dan tentunya buat responder semua yang masih mau request lagu, boleh banget nih bareng Jojo di malam hari ini. Dan tentunya buat responder semua yang ingin request lagu, bisa langsung saja bergabung. Bisa langsung bergabung, bisa melalui WhatsApp ataupun kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Selain itu juga responder bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya hanya di Respon Radio 93.0 Official. Nah, tentunya di malam hari ini responder mungkin ya pernah nih kita ngerasa ya begitu lelah atau mungkin sulit untuk menjelaskan apa yang sebenarnya membuat kita terasa berat. Pasti banyak banget nih kita mengalami hal seperti ini. Ya, ada kalanya kita tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi menyimpan begitu banyak cerita yang tidak pernah sempat kita sampaikan. Ada pula saat ini ataupun saat kita terlihat baik-baik saja, padahal dalam hati sedang berusaha nih menguatkan diri sendiri. Nah, jika malam ini kamu sudah merasakan hal itu, tidak apa-apa ya. Kamu tidak harus selalu kuat kok. Kamu tidak harus selalu terlihat bahagia. Untuk itu, berikan dirimu sedikit ruang untuk bernafas. Hargai dirimu yang sudah bertahan sampai hari ini, sebab melewati hari yang berat pun merupakan sebuah keberanian. Nah, jadi untuk itu jangan pernah memaksakan diri dan jangan pernah selalu menyalahkan diri kita ya. Karena tentunya kita merasa capek ataupun kita merasa gagal itu hal yang wajar. Dan bukan berarti hidup kita gagal. Nah, jadi untuk responder semua, tetap semangat di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini juga kita akan ditemani dengan requestan-requestan yang sudah masuk ya. Datang dari Bang 1994 nih yang request lagu The Cure dari Olivia. Dan ada juga dari Bang Pacapuah yang request lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Dan tentunya ada juga nih tambahan requestan yang sudah masuk dari Kak Leastor yang request lagu Sumpah Mati dari Leo Laksar. Untuk itu ditunggu lagunya, responder nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan mungkin untuk responder semua yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, tetap jaga keselamatan dan patuhi rambu lalu lintas. Untuk itu kita dengarkan dulu The Cure Olivia.

0: Negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

Iya, Sumpah Mati dari Leo Laskar ya, tentunya sudah mengudara di malam hari ini. Dan ini spesial requestan para fanbase-nya Rio ataupun Glorious ya. Untuk itu terima kasih para Glorious sudah bergabung dan juga sudah mendengarkan, mengudarakan lagu ini bersama Jojo dan juga para responder lainnya ya. Dan tentunya responder di malam ini kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Dan tentunya waktunya Jojo pamit undur diri nih, tapi sebelumnya dan tentunya di penghujung jam pertama ini Jojo sudah menyiapkan sebuah lagu untuk menutup jam pertama kita ya. Yaitu ada Bye Bye dari Mariah Carey.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih kembali lagi bersama Jojo di jam kedua ataupun jam terakhir kita ya Responer di musik malam di hari ini tentunya. Dan tidak terasa nih satu jam lagi kita akan menutup hari ya, ataupun kita berada di pertengahan malam. Tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, tentunya kita akan iringi malam hari ini dengan request-requestan lagu yang sudah menanti untuk diputarkan. Dan tentunya sudah ada requestan lagu yang masuk nih dari responder kita di TikTok. Yaitu yang pertama datang dari Kak Jejel ya, yang request lagu Human dari Christina Perry. Dan kemudian juga ada dari Bang Star yang request lagu Scott Street tentunya. Nah, untuk itu ditunggu lagunya, nanti kan Jojo putarkan. Dan ada juga requestan yang masuk dari Bang Erpan ya, yang request lagu dari How Does It Feel, tentunya dari Selena. Nah, untuk itu responnya ditunggu lagunya satu persatu. Dan di malam hari ini juga ada spesial nih puisi yang sudah dikirimkan dari responder kita tentunya di malam hari ini. Akan kita bacakan dulu ya, kira-kira datang dari siapa ya. Oke, ini sebuah puisi dari Bang Rex yang tentunya sudah dipersiapkan dia nih spesial untuk responder di malam hari ini, yang katanya tolong dibacain ya Jo. Oke, Jojo bacakan dulu ya. Judulnya Rehat Sejenak Duhai Hati. Di antara bising suara dan deru jalanan, langkahmu melaju menembus lelah yang tersembunyi. Kau papa setiap beban, kau simpan setiap tangisan, seakan dunia menuntunmu untuk tak pernah berhenti. Namun dengarlah, wahai hati yang riuh, dunia takkan runtuh jika kau jeda setitik itu. Hiruk pikuk ini takkan pernah usai mengejar riuh, namun rapuhmu butuh tempat untuk mengadu. Letakkan sejenak segala gundah dan mimpi yang tertunda. Tutup matamu, biarkan napas menyapa sunyi. Tak perlu ragu untuk beristirahat dari riuhnya dunia, karena menyembuhkan diri adalah hak yang abadi. Istirahatlah, biarkan jiwa menemukanmu damainya kembali. Semoga semua ini bisa membawa ketenangan dan menjadi pengingat lembut untuk memberikan waktu bagi dirimu sendiri. Wah, puisinya sangat bagus banget nih. Thank you Bang Rex ya sudah berbagi puisinya di malam hari ini. Dan tentunya semoga ini menjadi penguat ya untuk responder semuanya di malam hari ini. Dan untuk itu kita putarkan dulu ya Human dari Christian Perry. I can hold.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Warm 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Iya, masih kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Musik Malam. Dan Resmaner, kita sudah berada di menit 21, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu yang mengudara bersama Jojo, yaitu ada How Does It Feel To Be Forgotten dari Selena Gomez dan Benny Blanco. Dan tentunya lagu ini special requestan dari Kakak Ndak Doh ya, yang dan sudah request jauh-jauh dari Belanda katanya. Lagu ini spesial untuk mantannya. Aduh, masih ingat mantan ternyata kakak kita ya. Tapi thank you kakak di malam hari ini sudah bergabung bersama Jojo ya tentunya. Dan sehat-sehat selalu ya kakak di negeri tetangga tentunya. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah banyak requestan-requestan yang masuk ya, yaitu datang dari, masih dari live TikTok kita. Ada dari Bang Ervan yang request lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Dan ada juga tambahan dari, ada requestan lagu juga dari Bang Kapka yang berjudul Antihero dari Mick Van. Dan tentunya ada juga The Only Expectation dari Paramore tentunya. Tentu ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Tapi di malam hari ini sebelum kita lanjut ke musik yang akan kita putarkan, tentunya ada nih sebuah pembahasan yang ingin Jojo bahas. Dan Responer, malam itu terkadang punya cerita tersendiri ya, untuk menghadirkan kenangan. Sebuah lagu bisa membawa kita kembali pada seseorang, pada sebuah tempat, ataupun pada masa ketika kita hidup terus begitu sederhana. Ya mungkin ada seseorang yang malam ini diam-diam kamu rindukan ya. Mungkin ada juga percakapan yang belum sempat selesai, atau kenangan yang masih tersimpan rapi di sudut hati. Tidak apa-apa jika sesekali kita merindukan masa lalu, dan kita harus membenci kenangan yang hanya karena sesuatu telah berubah. Namun perlu kita ingat ya, bahwa tidak semua yang kita rindukan harus kembali. Ada hal-hal yang cukup kita simpan sebagai bagian indah dari perjalanan hidup. Dan tentunya untuk siapapun yang sedang merindukan seseorang malam hari ini, semoga hati kamu tetap hangat ya. Dan semoga kenangan itu tidak lagi melukai, tetapi perlahan mengajarkanmu arti keikhlasan. Untuk itu kita lanjutkan malam ini dengan Sepenuh Hati dari Roni Parulian, special request dari Bang Ervan di TikTok kita.

0: Eh, sini loh, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul loh?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, kembali lagi bersama Jojo, tentunya masih di program Musik Malam. Dan tidak terasa nih Responer, kita sudah mulai memasuki pertengahan jam terakhir kita, atau tepat di pukul 23:30 malam ya. Sebelum kita menutup hari ini, tentunya sudah banyak juga nih requestan-requestan untuk diputarkan di malam ini. Tentunya sudah datang dari Asena yang request lagu Mimbar dari 510. Tapi sebelumnya kita angkat dulu telepon yang sudah masuk dari Bang Sanjaya di WhatsApp kita. Halo Bang Sanjaya, assalamualaikum, selamat malam.
1: Good night.
0: Good night to Abang. Gimana kabarnya Bang malam hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Iya nih.
1: Tema malam. Tema malam ini apa?
0: Kalau tema malam hari ini kita lebih spesial ke malam yang tenang sih Bang.
1: Judika ada nggak?
0: Judika, oke. Judika, kita cek Judika banyak nih. Mau yang mana nih Bang?
1: Coba bacakan yang satu-satu.
0: Waduh, maukah kau menikah denganku? Putus atau terus? Bukan dia tapi aku, sakit tak bertepi, terpikat pada cinta. Ku sedang sayang-sayangnya. Tenang, terlalu dalam, sudah tak ada cinta. Ada sampai akhir usia, aku yang terluka, aku yang tersakiti, bukan rayuan gombal, amin selamanya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, hilang tapi ada, tak mungkin bersama. Cinta karena cinta, karena wanita ingin dimengerti, ku tak mampu, mama papa larang. Waduh banyak nih Bang.
1: Oh banyak ya, iya. Jadi yang nomor satu aja.
0: Yang nomor satu, maukah kau menikah denganku ya, oke Abang ditunggu ya.
1: Ya, special song untuk pujaan hati yang di Citayam. Untuk Jojo semangat, jangan kendor, semangat terus.
0: Siap, Abang.
1: Mudah-mudahan cepat nyusunnya, wisudanya cepat-cepat juga gitu.
0: Wah, kebetulan kita udah ini Bang, udah sarjana.
1: S2-nya belum kan?
0: Aduh, amin, amin, amin. Semoga ada waktu ya Bang ya.
1: Buat Bang Baca Puas, semangat Bang.
0: Iya.
1: Buat Bul, jangan dilepo-lepo terus, balik.
0: Iya, betul.
1: Orang tua udah nunggu di rumah.
0: Iya.
1: Untuk Asena, AA, yang semangat. Buat Cici, buat Manis, buat Pudan, Cila, Jajel, Ajo, Silpa, Piko, Uda, Jess.
0: Iya.
1: Semuanya aja dibungkus.
0: Iya, oke, siap Abangku.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, itulah tadi sudah bergabung bersama kita ya. Ada Bang Sanjay yang sudah bergabung ya. Dan tentunya sudah berbagi salam dan juga request lagu dari Judika. Maukah kau menikah denganku? Tentunya spesial untuk yang jauh di sana katanya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu Mimbar 510.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Iya, maukah kamu menikah denganku? Spesial dari Judika yang sudah mengantarkan kita ke penghujung jam kedua kita, ya, di penghujung program kita ya. Untuk itu responan waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara responan semua di malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan untuk itu selamat istirahat, selamat menikmati waktu istirahatnya. Dan buat kamu yang masih terjaga, semangat selalu ya untuk pekerjaan-pekerjaannya. Dan tentunya Jojo akan kembali lagi bersama responder di program-program berikutnya. Untuk itu, Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, selamat istirahat. Dan sampai jumpa kembali, sebuah lagu menutup, see you again dari Wiz Khalifa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung. Ya, di program Semangat Pagi Responlah Semuanya bersama dengan Viko tentunya yang menemani Responlah Semuanya di pagi hari ini ya, di edisi 16 Oktober 2026. Dan bersama dengan Viko tentunya selama 2 jam ke depan Viko akan menemani ruang dengar

responder. Ya, responder semuanya gimana kabarnya pagi ini ya? Semoga responder selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan kebahagiaan bersama dengan orang-orang tercinta. Ya, pagi hari adalah awal perjalanan yang kita jalani ya, dari berbagai kesibukan yang kita lakukan. Ada yang bersiap pergi bekerja, ada yang menyiapkan anak ke sekolah, dan ada yang mengurus rumah, dan ada pula yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga tentunya ya. Nah, responnya semuanya di pagi hari ini tentu kita akan bahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita. Dan juga kita akan ngebahas atau puterin lagu-lagu yang akan menemani responnya semuanya untuk semangat sepanjang hari ini. So, stay tune terus di 93.0 FM untuk buka perjumpaan kita di jam pertama. Vigo puterin lagu Pacaran Aja Dulu dari Akela Kalista akan menemani responnya semuanya pagi ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listener, sadarkah Anda dunia ini berkembang semakin hari semakin sempit? Dengan menyebarnya internet dan lahirnya pesawat jumbo jet, belahan dunia utara dan selatan semakin dekat. Begitu juga dengan timur dan barat. Seakan tiada batas lagi di dunia ini. Hal ini juga berdampak di dalam organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Semakin singkat birokrasi yang ada, semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Sebaliknya, menciptakan birokrasi yang berlapis membuat semakin lama kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jika Anda seorang pemimpin, buatlah seluruh prosedur kerja secara lebih sederhana. Karena birokrasi yang tinggi itu sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya yang mahal. Lakukanlah KISS, artinya Keep It Simple, Sir, atau lakukanlah semuanya secara sederhana.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Viko Respon semuanya di program Semangat Pagi. Tentunya yang semangat banget buat temenin pagi Respon semuanya di pagi hari ini ya. Apa kabarnya Respon semuanya? Semoga ya Respon semuanya selalu diberi kesehatan, kekuatan dan juga semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, buat Respon semuanya di program Semangat Pagi, mungkin ada teman, keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Dan Viko pagi hari ini ingin mengajak Respon semuanya untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana ya. Pernah gak sih kita kayak ngerasa udah kerja keras, sudah berusaha dari siang dan malam gitu ya, tapi rezeki yang diharapkan belum juga datang, sudah ngelama pekerjaan kesana kemari tapi belum ada panggilan, sudah buka usaha tetapi pembelinya belum rame gitu ya, sudah kerja keras setiap hari tapi kebutuhan rumah tangga rasanya masih banyak aja yang kurang gitu ya. Mungkin responnya semuanya berada dalam situasi ketika rencana yang sudah disusun dengan baik tiba-tiba berantakan, pekerjaan yang diharapkan justru lepas, usaha yang dibangun mengalami kesulitan gitu ya, peluang yang sudah di depan mata ternyata menjadi milik orang lain. Ya sebenarnya kapan sih giliran gue? Jadi muncul pertanyaan seperti ini ya, kapan sih keadaan saya akan berubah, perasaan kok kayak saya gini-gini aja. Ya sebenarnya perasaan seperti itu, pertanyaan seperti itu manusiawi ya, respon semuanya sangat manusiawi. Kita punya kebutuhan, kita punya tanggung jawab, kita ingin tentu ingin memberikan kehidupannya lebih baik mungkin bagi keluarga kita. Tetapi balik lagi, kita gak tahu, rezeki kadang datang selalu dari yang tidak bisa kita duga ya. Bisa jadi jalan yang kita harapkan memang belum terbuka, tetapi apakah itu berarti semua jalan sudah tertutup? Dan Viko rasa tidak ya. Jadi respon semuanya, jangan berhenti berjuang, jangan lelah untuk bekerja gitu ya, semangat terus. Karena memang jangan sampai kita kecewa, dan kekecewaan terhadap satu kesempatan membuat kita tuh berhenti melihat kesempatan berikutnya gitu ya. Terkadang kita tuh terlalu sibuk bertanya kok rezeki saya kapan datang ya gitu ya, sampai kita harusnya lupa apa sih yang masih bisa kita usahakan pagi ini gitu ya. Jadi bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki hari ini, bukan berarti sebenarnya kita tidak boleh sedih atas apa yang telah menimpa kita. Bukan berarti kita harus selalu kuat, dan bukan berarti setiap kegagalan itu pasti menyimpan keberhasilan besar di baliknya ya. Kita boleh kecewa, kita boleh istirahat, kita boleh minta pertolongan, tetapi jangan biarkan kesulitan hari ini membuat kita tuh menganggap bahwa masa depan kita tuh sudah tidak ada harapan. Karena selama masih kita masih mau belajar, masih berusaha, masih mau memperbaiki langkah, membuka diri terhadap peluang yang baik, masih ada hal yang dapat bisa kita lakukan, dan mungkin jalan yang selama ini kita tidak pernah kita pikirkan justru menjadi jalan yang layak untuk kita coba. Ya semangat terus pendengar Respon Radio dalam berjuang hari ini. Stay tune di 93,0 FM.

Di sini menemanimu di setiap detikmu. Yakinlah engkau akan selalu baik-baik saja. Sekarang tidurlah sayangku.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
2: Iya kak, emangnya kenapa?
1: Aduh dek, kok keran airnya gak dimatiin sih? Mubazir tahu.
2: Oh iya, lupa. Maaf ya kak.
1: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
3: Yuk, hemat air!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang kembali menemani ruang dengan responer dengan penuh semangat ya. Dan tentunya Viko juga berharap responer semuanya juga semangat terus dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Ya, responer semuanya, bagi responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang. Ya, mungkin mereka sedang berulang tahun. Kadang kita berpikir bahwa satu ucapan kecil yang kita berikan, misalnya seperti happy birthday, selamat ulang tahun ya, panjang umur, mungkin bagi kita yang mengucapkan ya enggak ada manfaatnya apa-apa, tetapi bagi mereka yang berulang tahun itu adalah salah satu hal yang luar biasa ya. Wah, ternyata masih ada orang nih yang peduli sama saya gitu ya. Jadi jangan lewatkan momen-momen spesial bersama dengan orang-orang tersayang, termasuk dengan mengucapkan selamat ulang tahun ya. Dan nanti langsung DM aja Viko di 082155668003. Respon semuanya. Tadi kita sudah melihat bahwa jangan sampai kekecewaan terhadap satu kesempatan membuat kita tuh berhenti melihat kesempatan berikutnya. Terkadang kita ngerasa, wah kok saya stuck di sini aja, gak kemana-mana gitu ya. Tetapi kita mungkin berpikir bahwa ya ada hal yang sudah dipersiapkan buat kita bisa upgrade lebih lagi gitu ya. Nah, responder, setelah tadi kita melihat tentang sulitnya mencari rezeki dan bagaimana harapan terkadang tidak berjalan sesuai dengan kenyataan, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin beberapa hal sederhana seperti jangan membatasi rezeki hanya pada satu kemungkinan juga boleh kita pikirkannya, masuk ke dalam pola pikir kita. Jika satu pekerjaan belum berhasil, bukan berarti seluruh kesempatan kerja itu sudah tertutup ya. Jika usaha belum berkembang, bukan berarti kita nggak boleh memiliki kesempatan untuk memperbaikinya ya. Kita coba mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, pelajari keterampilan baru, tanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman, cari informasi yang relevan, dan jangan mau memulai dari langkah kecil. Terkadang kita nggak membutuhkan langkah yang langsung besar nih, nggak ya. Kita membutuhkan langkah yang masuk akal dulu yang bisa kita lakukan sekalipun itu kecil. Ya, kecil-kecil lama-lama jadi bukit ya. Tetap berikhtiar, tapi jangan gengsi mencari jalan yang berbeda ya. Ada kalanya kita ubah strategi kita. Jika sebelumnya hanya mencari pekerjaan melalui satu cara, cobalah memperluas jaringan dan mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Jika dagangan belum laku, evaluasi harga, kualitas pelayanan, dan cara memasarkannya gitu ya. Jika penghasilan belum mencukupi, kita bisa mulai mempelajari keterampilan yang memiliki peluang sesuai dengan waktu dan kemampuan kita. Jadi kita jangan merasa rendah diri hanya karena harus memulai dari awal ya. Setiap pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan baik itu sangat layak untuk dihargai. Jadi mengenali rezeki yang selama ini mungkin kita abaikan, kita belajar mengenali rezeki tersebut. Rezeki memang seringkali kita hubungkan dengan uang, dan itu wajar sih karena memang kebutuhan hidup itu membutuhkan biaya. Namun rezeki juga bisa kita syukuri melalui kesehatan, keluarga yang mendukung, teman yang memberikan informasi pekerjaan, ilmu yang bermanfaat, dan kesempatan untuk belajar kembali gitu ya. Tentu semua itu tidak menggantikan kebutuhan ekonomi kita. Orang yang sedang kesulitan finansial tetap membutuhkan solusi nyata. Tetapi dengan menghargai apa yang masih kita miliki hari ini, kita bisa menjaga kekuatan power untuk menghadapi apa yang belum kita capai. Dan jangan berjalan sendirian ketika menghadapi kesulitan. Nah, ini penting ya. Ketika kita sulit, jangan selalu berharap pada diri kita sendiri. Balik lagi, kita lemah, kita terbatas gitu ya. Ya, bicarakanlah dengan pasangan. Kalau kita punya pasangan, bicarakanlah dengan keluarga gitu ya. Cari masukan dari orang yang dapat dipercaya. Dan jika menghadapi masalah keuangan, susun prioritas kebutuhan dan cari bantuan yang sesuai apabila diperlukan. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya seorang diri. Dan jangan sampai ya kita stuck hanya di diri kita sendiri. Bagi kita yang meyakini bahwa rezeki datang dari Allah hari ini, jangan lupakan doa, ibadah, dan tawakal ya. Namun tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Kita tetap perlu bekerja, belajar, menjaga kejujuran, dan menjalankan tanggung jawab sebaik mungkin. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, belajar menerima bahwa hasil tidak datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Semangat terus responnya semuanya. Stay tune Delulu, Eka, Gustiana, dan Jesse Alexa. Kawan-kawan di responnya semuanya pagi ini.

0: dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Ayah, Dila pulang. Ada gorengan nih ya?
2: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
1: Khawatir? Kenapa ya?
2: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi, jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah, jadi bisa dijaga dari sekarang.
1: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
2: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
1: Oke ya.
3: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Kasang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerja sama dengan Puskesmas Pasar Usang.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi dan Respon semuanya. Tidak terasa ya, di jam pertama kita dalam program Semangat Pagi sudah usai. Nanti kita bakal balik lagi di jam kedua. Sobat Respon semuanya, tetap stay tune terus di 93,0 FM karena Viko bakal balik lagi tentunya buat nemenin ruang dengar responer sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.